0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

93,4 Setara Radio, banyak negara selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan di jam 6 hingga nanti di jam 8. Oke, dan masih bersama Lania sampai sekarang, dan Lania juga di sini di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang saat ini dengan panas dan ceria ya, walaupun ada dinginnya sedikit menusuk ya, tapi tidak apa-apa. Kalau di Jakarta salah dong. Kalau di Dieng sekarang ini lagi dingin banget nih. Ampun. Semoga sehat selalu ya sahabat Sara, dan buat sahabat Sara nih yang mau healing ke Dieng, monggo nih karena cuacanya lagi cerah banget nih. Dalamnya juga di sini ditemani sama donatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Oke, langsung aja lah nih mau bacain atensi yang sudah tertera, yaitu ada dari sahabat Setara, yaitu ada di Bu Yanti Bilungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lania, waalaikumsalam. Hadir minta tembangannya nih dengan judulnya Aku Bukan Pintu dari Fanny Fabiola. Oke, nanti akan Lania putarkan ya. Dan tentunya salam-salamnya buat Mama Cemplon, Umi Kultum, ada Umi Kulsum, Ma Ezidan, Mama Putri, Mama Cemplon, Mama Syifa, Mama Bintang, ada Mama Mines, Mbak Tini, Isna, Bu Mega, Mbak Hanum, Mbak Runta, terus ada Mbak Siti Maimunah, Mbak Reni, Mbak Titin, Soma Gede, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Dan buat Mbak Lanianya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, dan terima kasih kembali. Oke, dan di atasnya lagi juga disusul sama Sane Vilani. Assalamualaikum Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, tentunya selalu di hati. Mau minta request dong lagu Tembang Kenangannya Mbak dari albumnya Ella dengan judulnya Tiada Tangis Lagi atau Sembilu. Sembilu yang dulu gitu. Bukan dong. Dan kirim salam-salamnya nih buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun kalian berada, dan Matur suwun Mbak, mantap. Oke, mantap juga ya Sane Vilan. Dan di atasnya lagi juga disokol sama Kak Ami Purwakerta. Selamat pagi Mbak Uni, selamat pagi kembali. Waduh, ini Lania. Ami di Purwakerta mau kirim salamnya nih buat sahabat Setara nih, buat Mama Putri juga, Muka Ayu Renta, Bunda Hanum, Mama Bintang, Pak Hamami, Pak Daryono, dan buat Mbak Uninya selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali, karena Mbak Ami Purwakerta ini gak minta request ya, hanya salam sapa buat sahabat Setara. Jadi Lani akan tambahin satu lagi biar lagunya 3 nih. Ada dari siapa nih? Ada Mak Iziden kayaknya. Oh bukan, ada dari Bapak Soma dikasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Uni. Waduh, selamat pagi Lania. Dan Mbak, selamat pagi Bapak Soma dikasih ya. Soma dikasih di Kata Negara hadir nih di Tembang Kenangannya, dan minta lagunya Model Cinta dari Heidi Diana. Oke. Dan salam-salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin, Wardani, Mbak Cemplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Bu Mega, Bu Munes, Bu Runta, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mak Ezidan, semua sahabat Setara selamat pagi. Selamat pagi kembali ya. Dan buat Mbak Uninya selamat bertugas dan semoga sehat selalu, dan terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, berarti udah pas nih ada 3 atensi yang Lania bacain, bahkan 4 nih, karena yang satu hanya minta salam sapa nih dari sahabat Setara. Jadi lagunya akan Lania gelirkan satu persatu, nanti setelah 3 lagu ini Lania putarkan, kita berlanjut lagi nih baca atensi dari sahabat Setara yang udah menunggu dari tadi mungkin ya. Oke, langsung aja nih, Aku Bukan Pintu dari Fabiola. Langsung aja yuk, digelirkan dan dengarkan dari hati. Cus!

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-pesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop, Luk. Obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Kelampok, Banjarnegara.

Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan. Langsung aja nih Lania mau bacain atensi yang belum kebaca nih. Dari siapa nih? Tentunya ada dari Bang Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lania. Selamat pagi dari Bang Zaitun. Oke, waalaikumsalam. Selamat pagi kembali. Dan minta lagunya nih, Tak Selebar Telapak Tangan dari Bahtera Sonata. Oke, nanti kalian yang putarkan ya. Dan salam-salamnya buat Mama Hanum, Mama Cemlam, Ibu Ronta, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Kasmuri, Kang Ridwan, Soma Dikasi, Braling Saputra, dan semua sahabat setara Banjarnegara. Terima kasih Mbak Lania, terima kasih kembali. Oke, dan di atasnya lagi juga disusul sama Kang Daryana nih. Kita baca yuk. Selamat pagi Mbak Lania, di lagu Dikau yang kutunggu penyanyinya siapa? Wah, ini bertanya nih. Oke, maunya lagu punya siapa nih? Mau gue japri aja. Boleh ngasih pantun gak Mbak? Boleh dong. Pantunnya, di saat dingin dipetik bunga, ranting yang basah di situ saja. Untuk sekedar cari semangat, pengen melirik dan berdua saja. Soal nafkah silahkan saja. Itu si egois namanya. Oke, wah ini pantun nih. Oke, jadi udah pas nih dua atensi langsung aja karena waktunya sudah mulai mepet ya. Ada lagu Telapak Tangan, yuk diklirkan dan didengarkan dari hati. Cus, selamat menikmati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Kelampok, Kecamatan Purworejo, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Kelampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

4,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembak Kenangan. Tapi tidak terasa nih waktunya sudah habis karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10 kurang 4 menit. Jadi ini saatnya Lania mau pamit undur diri nih, barangkali masih ada salah-salah kata atau perkataan dan ada yang belum kebaca ataupun yang sudah kebaca tapi tidak sesuai dengan lagunya. Mohon maaf lahir dan batinnya sahabat Setara. Dan tentunya tetap stay tune ya, karena habis ini masih bersama Lania di acaranya Dangdut Pasar Senggol di jam 8 hingga nanti di jam 10 di hari Senin sampai hari Sabtu saja. Jadi buat sahabat Setara, monggo bergabung dan siapin untuk bergoyang nih, dangdutan. Nah, Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria. Yuk langsung aja gelarkan untuk penutupan, ada Meli Goslo dengan judulnya Apa Artinya Cinta.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai. Selamat siang sahabat Setara. Oke, kembali hadir nih Lania di acaranya Dangdut Pasar Senggol yang hanya ada di jam 8 hingga jam 10 di hari Senin hingga di hari Sabtu. Dan tentunya saat ini di hari Kamisnya di tanggal 9 bulan 7 2026, Lania di sini menemani sahabat Setara nih sampai nanti di jam 10. Jadi buat sahabat Setara yang mau bergabung, monggo bergabung. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Yang belum bergabung, monggo Lania tentu. Yang mau salam sapa, request lagu Lania, pokoknya menunggu ya di 0822 3110070. Sekali lagi di 0822 3110070. Dan Lania menunggu sampai nanti di jam 10. Oke. Dan Lania di sini ditemani sama donatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Dengan siang hari sudah memulaikan matahari yang sudah mungkin sudah cerah dan ceria ya. Tentunya udah mau bersahabat pada kita yang mau berkegiatan yang hektik banget nih hari ini, tentunya di hari Kamis, yang mau udah siap-siap mau nganterin anaknya buat berbelanja kebutuhan sekolah. Waduh, semangat ya sahabat Setara. Oke, Lania menunggu nih ya sampai nanti. Dan sambil menunggu, Lania sudah siapin lagunya dari Gilga Sahid dengan judulnya Noto. Jadi langsung aja kali ya Lania gelirkan buat menghibur sahabat Setara yang lagi galau ataupun lagi bebersih-bebersih nih, lah sambil menemani ya. Langsung aja nih ada Gilga Sahid Noto. Yuk digelirkan lah di Geboy.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Ribuan, berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Ritama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Ritama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Ritama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Ritama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 secara radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol yang hanya ada di jam 8 hingga jam 10 di hari Senin hingga hari Sabtu. Nah, Lania di sini juga ditemani sama denatur kita ini, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan kenapa sih buat mata Mbak Lania? Ya karena ini Vitama ini bisa mengobati mata kita yang kemerahan, mata kita yang berair, plus minus, terus mungkin ada yang merasa perih, pedih. Jadi pakai ini aja karena ini bisa mengobati luar dan dalamnya. Dan belinya juga gampang teman-teman, bisa langsung ke apotek terdekat kalian, yaitu kalau misal kalian rumahnya di daerah Karangkobar, mungkin ada apotek Raja Wali, ada Mitra Sehat, ada toko jamu Hasanah, dan toko jamu Air Mancur. Dan kita lihat juga ada apotek baru nih di depan Momoyo Karangkobar ya. Ada apotek Lentang Sehat tentunya, dan di situ pasti ada. Dan kalau kita berlari ke arah mana nih? Ke Pasar Ikan Karangkobar, di situ ada apotek Rizki. Jadi di situ pasti ada ya teman-teman. Kalau kita beralih ke Batur nih juga ada Apotek Jaya Medika 1, Jaya Medika 2, ada Dieng Farma, Farma Diana, terus ada Batur Farma, dan di situ pasti ada. Dan kalau kita lari ke Banjarnegara itu ada Apotek Pahala, Apotek Pelita, Apotek Apotek Restu, Apotek Prima, Apotek Sigala, Apotek Mbun Farma, Apotek Wenta, dan Apotek Siti Sarah. Jadi monggo di Pinang ya sahabat Tara, di situ pasti ada. Kalau misal pun tidak ada, kalian bisa langsung check out di TikTok kami ya, TikTok Shop ataupun di Shopee, atau bisa langsung hubungi di 0822 311 0070, dan nanti kita ajari untuk check outnya via WhatsApp. Kalau belinya via WhatsApp pun kita juga bisa mengirim ya sahabat setara. Semua sekarang sudah mudah nih karena kita hidup di negara yang sekarang semua serba bisa ya, insya Allah. Oke, dan itu saja iklan sementara ya. Oke, dan kita balik lagi ke atensi yang sudah bergabung bareng Lania di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Ada dari Bu Yanti Bilungan nih. Selamat pagi menjelang siang Mbak Lania, selamat pagi kembali. Hadir lagi nih, minta tembangannya Pinjam Dulu 100 dari Vita Alvita, dan salam-salamnya buat Kian Leste, Pak Somadikasi, Kak Grey, terus ada Mas Jamal, Ayah Dirha, Mas Ari Banjarkota, Mas Henny Villan, terus ada Kang Rituan, Pak Sodik, Pak Muhammad Sayan, dan Pak Hamami, Pak Heri, Pak Daryana, Pak Kasmuri, Beraling Saputra, Mas Misbah, Pak Paryoran, dan semua pendengar setara Banjarnegara. Dan buat Mbak Lani, Nianya, terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi juga disusul sama Ksane Vilanya nih. Lanjut maning Mbak Lania, siap nih acaranya Dangdut Pasar Senggol Niki, dengan judulnya Ayang-ayang atau Umpama. Lan kirim salamnya buat sahabat setara Banjarnegara dari A sampai Z, dan matur suwun Mbak Lania. Mantap, matur suwun kembali. Oke, dua atensi udah Lania bacain, jadi langsung aja Lania gelirkan. Ada Pinjam Dulu 100 cus. Selamat menikmati dan gepon.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak, sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini, Ibu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu. Sebelum itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar

0: Pak Pur. Waduh, masih nganter-nganter paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur. Sembarangan aja. Ini saya habis lembur. Masya Allah, Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati loh, John. Radiasi itu.
0: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
1: Mending kayak saya nih, rutin konsumsi Vitama. Kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih, kayak saya. Mata selalu aman malam-malam. Di jalan nggak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah. Pantes Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya.

0: lagi.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi nomor 16 Dusun 1 Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Dan tidak terasa ya, waktunya sudah berlalu 1 jam ya. Jadi kita waktunya tinggal 1 jam lagi. Dan kita juga ditemani sama lagunya Janjani dari Lafronka dan feat Yahya Handi. Ini lagu baru kayaknya ya. Waduh, pokoknya lagu baru ini favorit banget nih buat aku, tentunya buat Lania ya. Oke, dan tentunya sahabat Setara tetap dengerin kita ya, dengerin sahabat-sahabat Setara ini dengan penyiar-penyiar kita di sini, ada Lania, ada Masute, dan ada Mbak Uni tentunya. Dan sekarang juga masih bersama Lania di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Jadi buat sahabat Setara yang masih ketinggalan di ujung barat, di ujung timur, monggo gabung aja, langsung aja hubungi di 0822 311 000 70. Dan di sini masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria seperti kita ya. Semoga amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung lagi balik ke atensi yang sudah ada, tentunya ada dari Bapak Prayitno. Pagi Setara, pagi Malania, aku Pri di Bukateja Karang Pinggir. Oke, dan minta lagunya nih, minta lagunya dong, katanya gitu. Boleh dong. Dari Denok Mbak, spesial buat anak aku Naura sama Kila, buat istriku Rina, salam sayang buat Mbak Lanianya. Terima kasih kembali. Buat Bapak Pri, semoga langgeng-langgeng ya, selalu cemara ya keluarganya. Buat anak-anaknya selalu sayang sama ayahnya nih, perhatian banget nih lagu Denoknya. Nanti akan seluncurkan buat sahabat Setara, tentunya spesial buat anak-anaknya nih ya. Dan di atasnya juga disel sama Kak Acil nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Lania. Waalaikumsalam. Acil hadir nih, minta mau requestnya lagu Sumanding. Nanti akan Lania putar kan ya. Dan salam-salamnya buat Kang Sulis, terus ada Kang siapa lagi nih, ada dan Andi di Seruput Kopine masih, katanya gitu, di Seruput aja lali iki kopine. Lan untuk seluruh pendengar Setara aja, buat Mbak Lanianya pokoknya semangat walaupun suaranya agak beda gimana gitu, mater sun. Iya nih, suaranya lagi beda, aku lagi radang tenggoraknya kan. Semoga sehat-sehat semuanya ya, makanya kita harus diobati dengan Habutop juga nih. Waduh, promosi lagi nih. Iya, karena itu obat yang bikin kita itu jadi enteng badannya ya, walaupun ngerasa berat. Betul gak nih? Betul dong, karena Lania juga ngerasain sendiri. Dan udah dua atensi nih dari Kak Acil sama Kak Prayitno. Jadi kita tambah lagi di atasnya ada Kak Samuel Pekalongan. Waduh, udah ditarik lagi nih. Gak apa-apa, kita lanjut ke atasnya ada Mama Putri nih. Langsung aja Lania baca ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lania. Waalaikumsalam. Halo hai, halo hai, hey, halo. Waduh, selamat pagi menjelang siang nih. Oh, betul banget nih, selamat pagi kembali nih buat Mama Putri ya. Nyuwun lagunya dong Mbak Lania. Boleh dong, dari Denny Canan dengan judulnya LDR. Betul banget, LDR siapa nih yang LDR? Aku mau ngacungkan sendiri aja nih, aku nih LDR. Nah, salamnya kanggo kabeh bae sing lagi stay tune Setara Banjar FM, selalu di hati katanya. Oke, dan buat Balanianya terima kasih, semoga bahagia selalu, pareng gitu tulisannya. Oke, pareng kembali ya. Oke, pas banget nih, udah berarti udah pasti gak atensi, jadi langsung aja Lania mau puterin, ada dari requestannya dari Bapak Pria tadi, mau requestannya lagu Denok, ini versi Latasha ya. Jadi buat anak-anaknya nih, ada Kak Kila sama Kak Nauranya, semangat sekolah nih, bentar lagi udah masuk sekolah kembali ya. Jadi ini nih lagu penyemangat buat sahabat kita nih, tentunya buat anak-anaknya. Langsung aja kita gelirkan lah, dengarkan dari hati, yuk goyangin bareng-bareng say, yuk, yeah boy, Denok.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini, langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
6: Jangan datang lagi di kehidupanku.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, tuh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teraten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Bu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai. Balik lagi bersama Lania, tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Tapi tidak terasa nih waktunya sudah selesai, karena waktunya sudah menunjukkan pukul berapa nih? Pukul 10 kurang 2 menit. Jadi ini saatnya Lania mau pamit undur diri. Barangkali masih banyak-banyak salah kata ataupun perkataan, mohon maaf lahir dan batin ya sahabat Setara. Dan langsung aja nih, Lania sudah siapin ada atensi untuk atensi, bukan atensi ya, ada lagu buat penutupan. Ada dari Happy Asmara Feat Ajeng Febria. Ada apa nih judulnya? Ada kari ceklan kayaknya. Oke, kita langsung aja kali ya. Dan Lania pamit undur diri. Dan sebelum itu, Lania juga di sini ditemani sampai akhir bersama denatur kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Bendingan Karangkobar Banjarnegara. Yuk, ada Happy Asmara Feat Ajeng untuk penutupan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.

0: que falló.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yang fotokopian bener apa untuk kene?
2: Paul Manuk.
3: Fotokopian yang ke, dengar tulisannya ke, dengar tulisannya ya. Senon, fotokopi, senon.
1: Ya, ya, ya, ya. Kau pernah kacau jalan, kayaknya kok awalnya kayak nunang tempat penitipan bayi, bayi. Berisik temennya gue ya, bayi, patah paling selorek.
2: Gana kenyong, gana kenyong, gana kenyong ya.
1: Lu di mana anak Rika kafe?
3: Anak Rika kafe di mana, Pak?
1: Oh, ya, ya, ya, ya, nyong paham. Rika kafe pas udah tukang fotokopi kayak gue ya. Dan dulu kafe anak cicit, fotokopi anak lima kayak gue ya.
2: Gana kenyong kafe. Yo ning gawe ping 5. Kok ngapa kok enak-enak kok ngapa kok ada sembarangan kok lumo jebul. Ki anak enyong kabeh ki 5 ne ki. Ki anak enyong kabeh ki 5 ne ki nyok gawe ping 5 bojone nyok babaran ping 5. Nah rumah sakit umum kabeh ki paring dokter kabeh nyok babaran. Kan bener ngomong benar sing sopan jebul. Anu buset butuh kopi sero kok kabeh kan ngomong ya. Ha?
1: Ya ya ya ya ya ya. Oh jago kabeh siji butuh kopi dadi 5 mbok. Orang gak ngerti bisa nyotak pesan baik gue anaknya fotokopi perbesar. Fotokopi. Wah, iki ramane nyorot mangkat maring samsat kan bayar pajak motor. Njaluk tolong maringnya fotokopi kena KTP, STNK, karo STTB.
2: Ini pajak motor STTB, BPKB,
1: wah. Oh, mis ganti ya, ya. Ya, semoga nyorot fotokopi gue lah.
2: Bira, ge.
1: Sudah, bira, terima dari takon bira, Rika. Nah, Rika mau pelaku, Nek. Rika mau pelaku fotokopi, Nek. Ngerti rekane ya, Rika.
2: Eh. Rai cumplung, nyong takon itu regane, nyong orang takon regane nyongket, nyong takon gitu fotokopi pirang lembar, arep fotokopi pirang lembar.
1: Ya ya ya, si, stand kali si C, STTB itu selembar.
2: BPKB, STTB STTB prime.
1: Oh ya, ting BPKB. Aja di lepon mani kulkas, aja di lepon mani kulkas, kau terus kabe gue. Aja di lepon mani kulkas, kau terus kabe.
2: Lulus ingat lepon mani kulkas apa?
1: Lek gue Rika, aja di lepon mani kulkas, aja di lepon mani kulkas.
2: Di kulkas,
1: lek gue, aduh, aja di lepon mani kulkas.
2: Iya, mesin fotokopi, men. Iya, mesin fotokopi, untuk kulkas. Oh, Allah, cuman. Ucar, gini, disesuaiin angkutan, buka aja gue kasih gue. Mesin fotokopi, ya, untuk kulkas, oto.
1: Gak
2: mungkin fotokopi yang cakup kulkasnya, bis. Wis, ya. Telung ewu,
1: kabe. Bira?
2: Telung ewu.
1: Jangan ngarang temen telung ewu. Wan telung lembar kok, sing telung ewu, ngarang
2: temen. Oke, matanya mendelik ya, selalu. Matanya mendelik ya, telung mesin fotokopi ini, oke. Eh, siapa bandrolnya? Bandrol selikur juta, bandrol mesin fotokopi ini, selikur juta. Regane selikur juta, pokoknya biar telung ewu kok, ya. Orang jadi ngomong larangan ke, karena bandingnya kalau ada mesin fotokopi nyong, selikur juta. Karena gelbayar ya telung ewu, karena gelbayar ya kakak-kakak. Disalin dengan kakak-kakak, kakak harus bodoh ini, kakak patut kakak-kakak. Kacau pengen ramamu ke, gambar-gambarnya saya ngawet, gambar-gambarnya kakak kakak-kakak. Mana fotokopiin kok ini, bagian banyak yang nyangan kok
1: ya. Ya, bis, ya, nye. Mang ewu, jujur, 2500.
2: Jujurnya 2000.
1: Makanya ngebayar parkir 500 nang harapan, kaya.
2: Gue beda, kaya, kan. Kaya sih tukang parkir, kaya di nyong, terus ini beda, kaya, terus ada
1: dremek. Oh, alah, kono cepet sugi ke prewek pecarane, jan. Kakaknya dari tukang fotokopi, adik dari tukang parkir, paruan deka jan orang sugi ke pribe kaya kulkas yang tak teluan barang
2: kulkas kaya mesin fotokopi
1: hahaha ya tinggal kalen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Balik maning. Eh siapa sih udah dipotokopi maning apa? Dari ijazah udah dipotokopi ya. Gua kan ngantar kur bayar pajak motor gua ora kudu nganggo ijazah kan ngomong ira maning.
0: Nyapa ora motokopi maning? Nyapa ora motokopi maning, Kang? Nyapa ora motokopi maning?
1: Ndak kenapa?
0: Pak. Bakul es kan, Bok?
1: Bakul es kepi beke, misalnya dideleng lah, jalan, jalan. Tenon, fotokopi, tenon.
0: Nah, gua anak kulkas telu teluan.
1: Iya, untuk kulkas. Oke, mesin fotokopi.
0: Oke, kalau di sini gue lah, ini mandan mingkam sening, jajal. Mandan mingkam sening. Ini gue udah kesu gue nyong, sih udah makel gue nyong, sih udah nora terima gue nyong. Oh, pancen udah jadi tukang fotokopi orang beres. Ya aslinya dicari.
1: Oh, tadi kan nantang single karo nyong apa? Karo terima apa, Pak? Hah? Karo ngasih tawuran karo gunggungan nyong apa, eh? Nyong emang nusa kambangan, apa? Nyong emang nusa kambangan. Jadi ini harus macem-macem ada nyong. Orang macem-macem ada nyong. Macem sebelah nih karo kene.
0: Eh, nyong kok bisa mari ya? Aslinya dicari.
1: Oh, isi orang pengubahnya. Nusa kambangan. Nek kowe pancen ora oleh terima karo perlakuane nyong, ora terima karo omongane nyong. Tong ora kabeh bola-bolamu kok sendiri kowe. Ora ngadepi nyong karo bola-bolane nyong nang sambangan.
0: Asline ndi?
1: Nang sambangan.
0: Oh, pancen kowe ya. Wajar kowe ya, kok gorok nang gurak kamus. Bisa nyong takon. Asline ndi?
1: Nusa kambangan.
0: Nyong ora takon aslimu kan ndi? Nyong ora takon kowe karo ndi? Ke KTP STNK karo BPKB aslinya sing D yang fotokopi nangke ini bayi digawani fotokopi anak tok aslinya udah digawak taro gue orang mikir gue ya kakamu katen betul kantor samsat bolak banding wis dimungsuin tank bensin bilang gendul baik barang gue tulung anak orang diterima surat-suratnya nyong gara-gara aslinya nariknya dumpet akan tukang fotokopi kan gue caranya kayaknya ya ngumet-ngumet nasinya asli kayaknya ya ngumet-ngumet dokumen sinya asli kayaknya ya.
1: Dan dirinya pas mau tahu aslinya dia nolak asli anu deh fotokopi kalau bebek kabinnya dana SNK ya. Oh jangan tahu aslinya yang nanti
0: gorok kayak gulur deh kantor kamus kok
2: curang pencurian sepeda motor
0: ih salah
2: curahan perasaan.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telekompapat Star Radio Banjarnegara. Selalu ingati sugeng siang setuju pada Mestara Radio Banjarnegara. Sarang malih kali ini siang niki setelah dipun kancani Alania nggih wonten acara tembang kenangan Landengdut Pasar Senggol. Siang niki bakal dipun kancani Uni wonten acaranipun campur sari sing buket blaketake jesmar gedes kranyas-kranyas. Acara ini pun bakal berjalan tuki jam 12 mangke lan jam 12 nggih ngapunten. Lan mangke teng jam 1 bakal dipun sarengi kali Uni malih wonten acaranipun pop Melayu tuki jam 3. Kaget ya sahabat Setara, wonten siang niki edisi teng dinten Kamis tanggal 9 Juli 2016. Teng jam 12:44 19 waktu satun. Uni ngancani saking kawasan Bandingan Karakobar Banjarnegara. Sedinten niki lagi terasa dinginnya nggih sahabat Setara, dari semalam niku kerasa banget dinginnya karena di Dieng tuh kalau enggak salah sampai minus 6 pagi tadi nggih. Jadi wah sangat luar biasa sekali. Dan rasa dinginnya tuh masih terasa ya sampai di siang hari ini, walaupun suhu derajatnya sudah mulai naik tapi memang lagi terasa banget sahabat Setara. Nanti mungkin bisa nih disepil di tempat masing-masing dinginnya gimana tuh pagi tadi. Oke, langsung badi bergabung kalian ini wonten acara nih pencampur sari. Langsung mohon bergabung nggih wonten 08 loro loro 3170 wonten 08 loro loro 3170. Dipun sponsori kalian Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Sing tentunya terbuat saking bahan herbal alami, aman, boten menimbulkan efek samping. Gih. Langsung pun tersedia wonten apotek terdekat serta tenggir resmi Star Radio Banjarnegara. Sampun dipun awali kalian setunggal tembang Kidung Wahyu Kolosebo kangge pembuka wonten acara nipun campur sari. Sambil lenggo sahabat Setara bergabung teng siang niki, Uni badhe gleyeraken tembang campur sari nggih. Niki wonten Hello Sayang saking Didi Kampas, siap dipun gleyeraken kangge ngancani sahabat Setara wonten siang niki.

0: apa ya, Tarsius.
1: Tarsius?
0: Iya, aktif di malam hari, mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus, sampai takut matahari.
1: Enak aja nyomain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih, minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop, Mas. Obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, serta stamina, dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi nggak bakal gampang sakit.
0: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
1: Semua orang juga tahu kali, Mas, Habutop, mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
0: Siap, bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap, siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan, yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti, yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah, yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

Song Teluk Kompas Radio Banjarnegara selalu dengati tasaruni wonten campur sari sing banget melakata kecil semasa bodes kerangnya ngajari sahabat setara tugi jam kali walas kalian tebak-tebang sesampun tipen clear kage pembuka wonten acara campur sari. Tentunya dengan suasana cerah tapi masih dingin ya sahabat setara. Aduh, menikmati hari-hari dengan seperti ini. Yang penting tetap jaga pola hidup yang sehat nih sahabat setara. Walaupun cuacanya dingin, kadang kita gak haus, gak mudah haus, tapi pastikan setiap hari air putihnya cukup. Selain itu juga olahraganya rutin ya sahabat setara, makan makanannya yang sehat, dari pengolahannya dan lain sebagainya, terus juga istirahatnya yang cukup. Kemudian pengelolaan emosi atau stresnya juga lebih dikelola dengan baik lagi nih sahabat setara, biar tidak menimbulkan penyakit. Dan tentunya dengan menjaga pola hidup yang sehat, ini bakal mempermudah sahabat setara dalam melakukan berbagai macam aktivitas ya. Karena tubuh yang sehat tentunya tidak akan mengganggu kegiatan sehari-hari. Dan selain itu, pastikan sahabat setara selalu berikan multivitamin alami untuk tubuh. Ada apa nih? Ada Habutop, obat herbal Ramona Rap sing paling ngetop. Menjadi pemasok multivitamin alami karena terbuat dari bahan herbal alami. Yang tentunya hasil manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat setara. Di mana Habutop niki sampun ber-BPOM dan bersertifikat halal. Tinggal mimpun Habutop terkandung beberapa bahan seperti daun bidara, habatus soda, daun kelor, kunyit, jahe. Nah, dari masing-masing tuh khasnya dan manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan juga untuk proses pengobatan juga bisa ya sahabat setara untuk ikhtiar. Sehingga ada keluhan seperti stroke jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes, lan senes-senesipun. Untuk yang sehat juga dirutinkan ya untuk pencegahan. Dan pastikan sahabat setara untuk menjaga hidup dengan sehat sesehat-sehatnya. 3 bulan sekali rutin dicek ya untuk kadar kolesterol, gula, dan lain sebagainya. Karena biasanya penyakit yang serius berawal dari 4 ini ya, yang ternyata tidak terdeteksi lebih dini. Oke lah sahabat setara, Habutop sama tersedia wonten apotek terdekat serta tangki dispitar Radio Banjarnegara, kawasan Banjarnegara Purbalingga. Setiap apotek sampun wonten nggih. Yang mau COD bisa COD di akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap hubungi wonten 08 8 3 1 7 7 0. Utawi sahabat setara stay tune terus wonten 93.4 Star Radio Banjarnegara. Oke, saya dari bergabung kalian Uni wonten acara ini pun campur sari. Uni tasnya open request tugi jam kalih walas mangke. Saya sampun bergabung siap disapa dengan tentune satu persatu, siap dibacakan atensi ini pun lan tembang siap dipun gelayarakan. Wonten Mbak Yanti teng Bilungan bergabung paling gasik. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir nyuwun tembangnya keluyuran. Oke, baik ya, awan-awan keluyuran ya aman, tapi nak wangi-wangi keluyuran ya pertanyaan. Salamnya kangge saya pada menestara majir negara kangge Bauni, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Lan matur suwun enggi, sehat selalu juga untuk Mbak Yanti ya. Di belakangnya San Filang Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak, boleh dengan cara tembang campur sari dari albumnya Didi Kempot, judulipun Lingso Tresno atau Aku Dudu Raja. Lan salamipun kagem sahabat setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Lan matur nuwun Mbak, sami-sami. Oke, lanjut dengan Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Mbak Tini Kajal yang ada di Mandi Raja ya. Absen kah? Boleh. Kirim salamnya buat Misbah Cipawon. Lagunya bonceng aja kak. Kebetulan orang anak judulnya yang bonceng aja ya. Maksudnya ngikut ini ya. Dan buat Kak Uni sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Amin ya robbal alamin. Doa selesai kembali untuk Mbak Tini Kajal di Mandi Raja. Oke, cekap rumian guys sahabat setara, kita gelirakan tembang ipon. Kita mulai saking keluyuran. Niki request saking Mbak Yanti ting bilangan kelompok. Tentu ini tiba-tiba bersama kalian Habutop Herbal Ramuan Arab sing paling ngetop.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Okay. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten-mboten napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos, niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop.

0: Amin.
1: Ya matur nuwun Bapak, niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
0: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oke. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
0: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, okay. Menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk habutep mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodoh kalian habutep nggih.
0: Nggih.
1: Amargi habutep niku ramuan apa, Pak?
0: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Bapa Sara di Banjar Negara selalu ningati tasaroni waktu campur sari simbukut belakang teka cus marga dan sekeranyas tetap di tasis time menemani tuki jam kali walas mangke lanti pun sponsori kalian habut topat herbal ramon harap simpali ngetop. Oke, sahabat Setara, saya mungkin sudah mulai beraktivitas di jam-jam segini, udah mau istirahat malah ya, karena sampai jam 11 lewat 14 menit. Udah di jam rawan nih, rawan lapar, bentar lagi kan masuk azan zuhur nih sahabat Setara, dan juga mungkin ada beberapa sahabat Setara yang mau makan siang juga. Semoga aktivitasnya sampai di detik ini diberikan kelancaran selalu, amin. Kalau di sini musimnya adalah musim dingin, gih sahabat Setara, berkebalikan yang ada di Eropa ya. Mungkin beberapa sahabat Setara sampun ngertos gih bagaimana kondisi di Eropa saat ini, karena di Eropa itu tengah dilanda gelombang panas ekstrim ya. Ini sampai memecahkan rekor dari WHO karena suhu di berbagai negara itu menembus angka lebih dari 40 derajat Celsius. Ini dilansir dari detik.com ya sahabat Setara. Jadi fenomena ini tentunya memicu krisis kesehatan hingga merenggut ribuan nyawa korban jiwa ya, terutama di kalangan kelompok rentan seperti lansia. Jadi memang di Eropa sana tuh lagi luar biasa sekali, dan itu terjadinya memang lagi di musim dingin ya. Kalau di kita kan lagi di musim dingin ya sahabat Setara, itu di bulan Juni, di bulan Juli, dan di Agustus. Nah biasanya nih musim panas di Eropa secara meteorologis ini berlangsung kan selama 3 bulan ya sahabat Setara, dan periode puncak dengan cuaca terhangat dan durasi siang hari yang paling panjang itu biasanya terjadi antara pertengahan Juni hingga pertengahan Agustus. Jadi sangat luar biasa sekali di sana ya sahabat Setara. Dan sebenarnya ada beberapa penyebab gelombang panas di Eropa ya, karena suhu ekstrim yang melanda Eropa ini didorong oleh berbagai faktor utama. Yang satu, kubah panas atau heat dome ya, fenomena tekanan udara tinggi yang bekerja layaknya tutup panci. Ini menjebak udara panas di dekat permukaan bumi dan mencegah terbentuknya awan. Kemudian ada perubahan iklim juga. Eropa disebut sebagai benua yang mengalami pemanasan cepat di bumi, jadi 2 kali lipat lebih cepat dari rata-rata global. Nah kemudian ada blokir omega, pola cuaca yang mengunci sistem udara panas di satu wilayah secara berhari-hari. Dan tentunya panasnya ini sangat mematikan sekali ya sahabat Setara. Kenapa sangat mematikan? Karena berbeda sekali dengan wilayah tropis seperti Indonesia, tingginya angka kematian di Eropa ini sangat dipengaruhi oleh infrastruktur dan demografi. Yang di sana di mana kurangnya pendingin ruangan AC ya, diperkirakan hanya sekitar 90% rumah di Eropa yang dilengkapi AC. Karena bangunan tua di sana mayoritas dirancang untuk menahan panas demi menghadapi musim dingin ya sahabat Setara. Sehingga saat gelombang panas datang, rumah berubah fungsi menjadi oven BMKG. Kemudian malam yang panas suhu pada malam hari tidak kunjung turun, sehingga tubuh kehilangan kesempatan untuk mendinginkan diri dan beristirahat. Dan demografi lansianya sekitar 22%, populasi Uni Eropa adalah warga berusia 65 tahun ke atas, kelompok yang paling rentan sekali terhadap serangan panas. Dan beberapa negara yang ada di Eropa ya, itu suhu ekstrimnya telah meluas ternyata dan mencatatkan rekor temperatur tertinggi di beberapa negara. Ada Prancis ya, ini wilayah Paris mencapai suhu terpanas hingga 43,8 derajat Celcius. Spanyol, wilayah Seville dan Bilbao, ini mencapai 42,7 derajat Celcius. Jerman, wilayah timur mencatat suhu hingga 41,7 derajat Celcius. Kemudian ada di Republik Ceko, wilayah Praha mencatat rekor tertinggi 41,1 derajat Celcius. Kemudian ada Hungaria, ini suhu mencapai 40,7 derajat Celcius. Polandia, ini suhu menembus angka 40,5 derajat Celcius.
Jadi sangat mengerikan sekali ya sahabat Setara, dia yang bilang bahwa itu tuh epidemiolog ya, gelombang panas Eropa. Jadi memang panasnya itu sangat ekstrim sekali, karena hingga sampai di 40 derajat lebih, itu udah gak bisa kebayang ya sahabat Setara, benar-benar Masya Allah. Dan di musim dingin kita pun juga kalau sampai minus juga harus berhati-hati ya sahabat Setara, apalagi lansia, apalagi penderita hipotermia yang suka kumat nih, atau mungkin yang punya sesak napas, itu juga harus dijaga benar-benar, sering-sering dihangatkan tubuhnya, sering minum air hangat sih ya. Tapi kadang kalau sesak napas tuh ada yang dikurangi ya minumnya ya. Aduh, ini nggak paham di situ ya. Tapi kayak pernah dengar tuh seperti itu. Tapi ada juga yang bilang di ginjal ya. Coba nanti cari artikel yang lebih akurat. Nanti ada tips-tips ya sahabat Setara untuk menghadapi di musim dingin seperti sekarang ini. Coba nanti Uni cari artikelnya. Dan kita doakan aja ya sahabat Setara, di saudara kita yang sesama di bumi ya, walaupun beda benua, doain semoga kuat menghadapi panas yang sampai 40 derajat Celcius itu. Dan dengan sisa waktu yang ada, karena sampai jam 11 lewat 19 menit, lanjut menyapa sahabat Setara yang sabar bergabung melalui atensi nggih. Ada pendatang baru nih, nggak tahu dari siapa, kita sapa dulu ya. Selamat siang, bergabung kembali lagi saya Pak Ijo. Halo Pak Ijo, kirim salam nih buat Mas Arno dan Agus Sedagan yang baru pulang dari pasar langsung bekerja. Wah, Mas Arno dan Agus Sedagan. Oh, lagunya ikut aja Mbak Uni, baik. Dagan kan tiki ya, Dagan Pawden lah, Jan. Ini Pak Ijo ya, oke. Kemudian lanjut, salam kenal untuk Pak Ijo ya. Ada Mbak Cemplon, assalamualaikum. Waalaikumsalam, segen siang Mbak Uni. Siang Uki Mbak Cemplon. Gabung malih sekaripun lintu, saking ikan salindri boleh, makai tipun kelinyer. Salamipun kagem De Ine, Kak Eza, Kak Dayas, Deyas, De Arya, Krucil, Tiwul, Den Bocil. Selamat liburan, selamat happy-happy. Wah, bukannya liburannya udah dari kemarin-kemarin ya. Kagem Mbak Uni, mungkin tansah pinaringan kami lujungan ketentraman rahayu sarang keluarga, amin. Quotes pertanyaan dari Pak Daryono kemarin Mbak Uni, oh baik, itu yang tentang fitnah ya. Dan maturan Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuasnya nanti ya di sesi selanjutnya, karena ini Uni udah make agak banyak di sesi ini untuk artikel tadi ya. Temingki pun nonton warta di Leduk Mbak Uni, mau ikut nimbrung minta tembangnya kereta Jawa. Salahnya buat Mbak Uni, matur suwun lan sama tugas. Baik. Kita nikmati teman-teman Camar Sari ini pun nggih sahabat Setara, karena sebentar lagi juga memasuki azan zuhur ya untuk di daerah sini. Azan zuhur itu di 11:47. Dan kita nikmati tembangi pun mulai saking lintu niken salindri siap tipon glayer.

0: Cecak.
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan nastarnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni. Stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih. Cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan Desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Setelah minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama nih tentunya masih di acara Campur Sari, sibukkan plakata kecas margadas keranyas keranyas. Tasi timun sponsori kalian Habutop nih, obat herbal ramanarap yang paling ngetop. Siap membaca quotes dari Mbak Cemplon ini. Walaupun sebentar lagi kayaknya ditabrak ajan deh sahabat Stara. Kalau kita bertanya kenapa di dunia harus ada fitnah, jawabannya bukan karena Allah menyukai keburukan. Justru fitnah menjadi bagian dari ujian kehidupan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Fitnah memiliki beberapa hikmah. Yang pertama, untuk membedakan yang tulus dan yang berpura-pura. Ketika nama baik kita dihancurkan, disitulah terlihat siapa yang tetap percaya, siapa yang ikut menyabarkan kabar tanpa tertabayun, dan bagaimana hati kita menyikapinya. Kemudian yang kedua, untuk membersihkan hati, seringkali fitnah mengikis kesombongan. Saat tidak ada lagi yang bisa kita andalkan selain Allah, hubungan kita dengannya justru menjadi lebih dekat. Kemudian yang ketiga, agar manusia belajar berlaku adil. Kalau tidak pernah ada fitnah, mungkin kita tidak akan belajar pentingnya mencari bukti, menjaga lisan, dan tidak mudah menuduh orang lain. Yang keempat, sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat, banyak orang saleh difitnah. Para nabi pun tidak luput dari tuduhan. Misalnya, Maryam pernah difitnah setelah melahirkan Isa. Nabi Yusuf difitnah hingga dipenjara. Bahkan Muhammad. Sahabat Sarah, ini kita aja dulu ya. Udah memasuki aja.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Oke, lanjut lagi di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Di 11.51 menit ya sahabat Stara, ya udah azan zuhur nih, yang mau salat bisa salat dulu sambil makan siang nih. Tentunya masih disponsori oleh Habu Tobat Herbal Ramuan Arab Singkal yang ngetop. Tadi sampai di mana nggih untuk kuas dari bacumplon ini sebagai penghapus dosa ya. Dan bahkan para nabi juga tidak luput dari tuduhan atau fitnah ya, seperti tadi ada Maryam yang pernah difitnah setelah melahirkan Isa, Nabi Yusuf difitnah hingga dipenjara, bahkan Muhammad dituduh sebagai penyihir, penyair dan orang gila oleh kaumnya. Kebenaran mereka tidak berubah hanya karena tuduhan manusia. Ada kalimat yang indah, fitnah tidak mampu mengotori orang yang bersih di sisi Allah. Fitnah hanya mengotori lisan dan hati orang yang menyabarkannya. Sahabat Setara, ada satu hal yang sering terlupakan. Fitnah memang menyakitkan karena ia menyerang nama baik. Luka di tubuh mungkin sembuh dalam beberapa minggu, tetapi luka karena fitnah kadang bertahun-tahun masih terasa. Namun bagi seorang mukmin, ada satu penghibur yang luar biasa. Manusia menilai dari cerita yang mereka dengar, Allah menilai dari kebenaran yang dia lihat. Jadi ketika seluruh dunia salah paham, selama Allah mengetahui hakikatnya, kita sebenarnya tidak pernah sendirian. Semoga Allah menjaga lisan kita dari memfitnah, menjaga telinga kita dari mudah mempercayai fitnah, dan menjaga hati kita agar tetap tenang ketika menjadi korban fitnah. Amin ya rabbal alamin. Bagus quotes-nya ya sahabat Setara. Jadi ya memang fitnah itu ada, tapi adanya fitnah itu juga menjadi apa nih, tadi Mbak Cuman bilang menjadi sebuah ujian ya bagi kehidupan. Dan tentunya ini dengan fitnah kita bakal memetik beberapa hikmah. Tapi bukan berarti kita terus menginginkan difitnah ya sahabat Setara, enggak. Itu maksudnya Mbak Cemplon tuh menjelaskan yang mungkin sedang di fase seperti itu, bahwa kita memang tidak akan pernah luput ya dari pandangan yang tidak benar dari manusia. Ya udah, mau gimana lagi, diambil hikmahnya saja. Untuk membedakan yang tulus dan yang berpura-pura, jadinya kan kita tahu ya. Kemudian untuk membersihkan hati ya, karena kan dengan difitnah rasanya mungkin masuk ke hati agak jelek banget ya sahabat Setara. Nah di situ kan kesombongan kita lama-lama bisa terkikis ya, dengan ada yang menegur. Bisa jadi suara itu sampai ke kita karena kita sudah melampaui batas dalam bersikap dan lain sebagainya. Terus manusia belajar berlaku adil ya sahabat Setara, dan sebagai penghapus dosa. Oke, katon sahabat Setara, terima kasih untuk kosnya dari Mbak Cemplon dengan sisa waktu yang wonten, karena sampun ting 11.54 menit. Kayaknya di sesi kali ini sekaligus udah dipamit ya. Oke, sambil nyapa dulu nih sahabat Setara yang sampun bergabung melalui tensi dan tembang sebagai penutup nih wonten Mama Putri di Mandi Raja. Assalamualaikum Mbak Uni, selamat siang. Waalaikumsalam, siang Ugi. Nyuar lagunya Rondo Kempling. Baik, makin digelir nih. Salamnya kanggo kabeh baik gue Mbak Uni, semoga bahagia selalu. Terima kasih, ditunggu lagune karo layeh-layeh. Luih panas bingit pare nggih. Wah, ternyata sudah panas ya di sana. Uni kok masih kedinginan ya. Oke sahabat Setara, kita nikmati tembang penutup sekaligus pamit nggih, karena ini sudah di 11.55. Sesi kali ini sekaligus sudah pamit saking acara nipun campur sari. Makin dipelanjut yang jam setunggal wonten acara nipun pop Melayu atau lagu-lagu Malaysia. Kaget sahabat Setara sesambar membersamai Uni wonten campur sari, terima kasih, semoga terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Ngoten mawon, Uni tutup acara campur sari siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070. Agen apa?

0: Diskotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Sarip, Sarip. Gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik toh. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain toh?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu top. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Oh, obat.
0: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: utama menu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Kitara Radio Banjarnegara.

0: gitu neng anak gue ramanya orang metu-metu lagi
1: badan. Aduh, lagi ketanggungan. Ketanggungan budek dia.
0: Aman tentra. Aman sing
1: penting. Sing niki malah melu ketanggungan. Bojone niki tisah kaya kon niki.

Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat setara. Kembali bersama Uni nih. Siang-siang gini lagi pada ngapain sih? Tinggal ngantuknya aja sih ya. Udah makan siang, terus habis kena air nih, habis sholat, terus lanjut kerja. Ya sambil ngantuk deh. Apa jajan-jajan segini udah ada yang nyenyak sekali ya. Oke, lanjut ditemani sama Uni nih di acara kedua, yaitu di Pop Melayu yang hanya ada di Kamis sama Jumat ya. Dan ini hari Kamis, jadi tentunya masih ada. Dan Jumat ya, besok juga ada. Oke, siap menemani sampai jam 3 sore nanti. Menemani sahabat setara yang siang ini mungkin lagi pada menikmati hari siang dengan bekerja. Dan ada juga mungkin yang masih layah-layah di rumah ya. Oke, di Melayu ya, dengan dibuka satu judul lagu. Tadi lagunya apa ya sahabat setara yang diputarkan? Wah, ini gimana nih DJ-nya malah gak tahu lagu yang terputarkan ya. Ini dari New Boys dengan judul Sejarah Cinta Kita. Wah, cinta kita ada sejarahnya nih. Udah kayak Indonesia aja ya. Ya, semua punya sejarah sih ya sahabat setara. Ya, mau bergabung bareng Uni di acara Melayu, langsung aja di 08223110, di 08223110. Dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling atap. Sebagai kelanjutan nih, pembuka ya, diputerin lagu apa ya sahabat Tara? Aduh, ini bingung nih. Uni belum menyiapkan ya. Jadi sambil Uni siapkan nih, ada Markin. Ini masih menjadi lagu kesukaan nih ya, kesukaan sahabat Tara atau Uni nih? Gak tahu deh, nikmati aja ya. Di sini ada Markin dengan judul Menunggu. Langsung saja kita

0: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang nggak jelas, nggak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya. Sok, cu, sok.
1: Ada nih, Bah. Udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-311-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama ini tentunya masih di Pemelayu, menemani Sawastara hingga pukul 3 sore dengan lagu-lagu sebagai pembuka banyak ya. Kayaknya banyak banget tuh sampai Sawastara nunggu-nunggu kok gak masuk-masuk. Oke, dan tentunya untuk menemani Sawastara di siang hari ini. Ya belum makan siang dulu ya. Kesehatan selalu terjaga dengan baik supaya beraktivitas setiap harinya aman, tidak terkendala oleh kesehatan tubuh ya. Dan untuk sahabat setara di acara Melayu, tentunya disponsori oleh Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Terbuat dari bahan herbal, di dalamnya terdapat beberapa bahan seperti daun pepaya, ada tomat, ada wortel, ada blueberry, ada madu, yang masing-masing hasil manfaatnya sangat bagus untuk menjaga kesehatan mata. Untuk rabun jauh, rabun dekat, glukoma, mata minus, silinder, atau gangguan mata penglihatan selainnya ya, seperti mata kemerahan, berair, suka perih, gak nyaman. Nah ini bisa diselesaikan dengan rutin konsumsi Vitama yang sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal. Dan tentunya sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Dan yang mau COD bisa COD aku TikTok Star Radio Banjarnegara ya. Dan untuk sahabat Star yang mau bergabung di acara siang hari ini di Pop Melayu, langsung saja di 0822 31 1070. Ada Mbak Yanti di Bilungan yang bergabung paling gasik. Uni bacakan aja untuk setiap atensi yang sudah masuk ya. Di sini ada dari Mbak Yanti, selamat siang Mbak Uni, siang hadir lagi nih, minta temannya, relaku mengalah atau haruskah aku mati? Dan selanjutnya buat semua pendengar setara Banjarnegara, buat Mbak Uni matur suwun. Enggih. Kadang mengalah tuh bukan berarti kalah ya. Ini relaku mengalah. Uni belum tahu sih lagunya tuh seperti apa. Ini dari Rika Restu ya lagunya. Relaku mengalah ya, mungkin begitulah. Aduh gimana sih. Oke lanjut aja deh, Mbak Cemplon yang bergabung. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang. Cemplon absen, tolong terluka tanpa kata di play ya Mbak. Baik. Dan salamnya kagem Mbak Yanti, Ma Pelangi Bumi Kultum, ada Mama Putri, Ibu Titin Wardani, Maizi dan Potini, Pak Heri Kian Leste, ada Mbak Dukun Bejo, Ayah Dirham, ada Pak Pariono, Pak Somadikasi Abinion, Pak Rituan, ada Pak Sanvilan, ada Pak Sayan, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Pak Daryono, dan semua yang lagi stay setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni semangat, sehat selalu ya, amin. Insya Allah ya. Dan maturun Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada Sanvilan di kawasan Terminal Kalibening tentunya. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni, boleh dikelirkan dari albumnya Eksis dengan judul Untukmu Ibu atau Buih Jadi Permadani. Dan untuk soalnya buat sahabat setara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan matur nuwun Mbak Sami-Sami. Uni bacakan semua aja ya, karena tidak begitu banyak di siang hari ini. Di sini ada Mai Zidan, assalamualaikum, selamat siang Mbak Uni, waalaikumsalam siang. Hadir nih request lagu Tiada Yang Lain dari Fenomena, atau Satu Nama Tetap di Hati dari I. Oke, nanti kalau waktunya banyak bisa kok diputarkan semua ya. Dan soalnya bertanya Dirham, Wikultun, Titin Wardani, Wi Azek, Kang Rituan, Bayanti, Somadikasi. Kemudian ada Senvilan, ada Bung Hama, Papariono, Cemplon, Somadikasi, Jamal Brebet, Mama Putri, dan semua sahabat setara Banjarnegara. Selamat mendengarkan. Dan terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan kita nikmati lagunya ya, sahabat setara. Di sini kita menikmati lagu request dari Mbak Yanti ya, di Bilungan Kelompok. Tadi dengan judul Relaku Mengalah dari Reka Restu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Bel, kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu, susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-takutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habu Top aja, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama nih di Pop Melayu, menemani sementara hingga pukul 3 sore dengan disponsori oleh Vitamas Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga Habu Tepat Herbal Ramuan Arab yang paling entok. Dan juga jangan lupa sahabat setara, selalu gunakan Sultana minyak herbal serbaguna, terbuat dari bahan herbal alami yang aman nih untuk mengatasi atau menjadi solusi ya untuk kesehatan kulit sahabat setara. Terbuat dari bahan herbal dan hasil manfaatnya sangat banyak sekali. Ini bisa untuk bayi, untuk ibu hamil, juga bisa ya untuk dewasa, untuk remaja, untuk lansia. Ini bisa untuk berbagai macam keluhan penyakit seperti digigit serangga, luka bakar. Ini bisa untuk pijat dan juga urut ya. Bisa untuk digigit kalajengking ya. Bisa untuk asam urat, rematik, encok, begal linu, gejala flu. Bisa untuk meredakan nyeri pada persendian, gatal-gatal atau eksim ya. Untuk pusing-pusing, masuk angin dan masih banyak lagi. Ini juga bisa untuk mabuk kendaraan. Jadi si Sultana ini satu minyak tapi banyak manfaatnya ya, banyak kegunaannya yang dinamakan minyak herbal serbaguna ya. Jadi serbaguna, bisa berbagai macam hal. Tapi yang penting ini untuk pemakaian luar ya sahabat Sarah, apalagi di musim dingin seperti ini ya, apalagi di kawasan Dieng yang dimana Dieng itu membeku ya. Tadi pagi tuh membeku banget tuh, Dieng membeku karena sampai minus 4-6 derajat Celcius ya sahabat setara. Jadi tadi pagi tuh ngembun es ternyata di lahan pertanian. Jadi ini menjadi selimut si embun esnya ya, menjadi selimut untuk pertaniannya teman-teman yang ada atau sahabat atau saudara-saudara yang ada di Dieng ya. Ini dilansir dari Suara Merdeka Banyumas, ditulis oleh Susanto SM, Kamis 9 Juli 2026 di pukul 10:43. Dan ini menerangkan bahwa tadi pagi ya di Dieng itu terjadi fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai bun upas kembali menyelimuti kawasan dataran tinggi Dieng pada Kamis 9 Juli 2026. Berarti udah benar-benar puncak banget ya, karena sampai minusnya tuh 46 derajat. Dan suhu udara pada pagi hari dilaporkan mencapai sekitar minus 4-6 derajat Celcius. Ini membuat tanaman dan permukaan lahan tertutup lapisan kristal es. Dan ada banyak nih sejumlah unggahan warga di media sosial ya, memperlihatkan daun-daun tanaman membeku dengan gantungan es kecil di bagian ujungnya. Bahkan pada pukul sekitar 5:06 waktu Indonesia Barat, embun es tampak menyelimuti area pertanian di kawasan Dieng sehingga menciptakan pemandangan yang memukau sekaligus mengkhawatirkan bagi para petani ya sahabat setara. Jadi walaupun memukau tapi ternyata ini adalah hal yang mengkhawatirkan ya untuk para petani di sana ya. Karena dari beberapa informasi yang beredar dari warga dan penggiat wisata Dieng ini menyebutkan suhu terendah sampai menyentuh minus 4 derajat Celcius, bahkan di beberapa titik diperkirakan mendekati minus 6 derajat Celcius ya. Dan kondisi tersebut ini disebut menjadi salah satu suhu terdingin yang terjadi dalam 2 hingga 3 tahun terakhir. Karena tahun kemarin tidak sampai segini tingginya ya sahabat setara minusnya. Dan fenomena bun upas ini terjadi ketika suhu permukaan tanah turun hingga di bawah titik beku akibat langit cerah dan minim tutupan awan pada malam hingga dini hari. Dan uap air kemudian berubah menjadi kristal es yang menempel pada daun rumput hingga mulsa plastik di lahan pertanian. Dan tentunya bagi para wisatawan ya, kemunculan embun es ini menjadi daya tarik tersendiri karena hanya muncul pada musim kemarau ketika suhu di Dieng turun drastis. Namun di sisi lain, embun upas ini juga berpotensi merusak tanaman hortikultura seperti kentang, kubis ya, sayuran lainnya karena jaringan daun dapat mengalami kerusakan akibat pembekuan.
Dan warga beserta wisatawan yang berkunjung ke Dieng ini dihimbau mengenakan pakaian hangat dan menjaga kondisi tubuh saat beraktivitas pada dini hingga pagi hari ya. Sementara para petani diharapkan meningkatkan langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak embun es terhadap tanaman yang sedang dibudidayakan. Nah, jadi banyak nih sahabat Setara di sana tuh kadang kalau udah memasuki di bulan-bulan ini ada beberapa yang memang sengaja tidak menanam tanaman ya, karena kemungkinan besar bakal gagal panen atau lain sebagainya. Tapi ya ada beberapa juga yang tetap menanam. Sebenarnya kasihan ya sahabat Setara, karena ini tentunya sangat berdampak sekali untuk tanaman mereka. Cuman memang kalau boleh jujur, kalau lihat fotonya tuh bagus banget ya. Ngembun es gitu, udah kayak ada salju gitu. Cuman gak turun salju ya sahabat Setara, ini hanya ngembun es ya. Jadi karena saking dinginnya di sana sampai minus, jadi sampai ngembun tentunya. Karena di sini pagi tadi juga sampai 5 derajat ya kalau gak salah di Karangkobar. Bener gak sih? Kayaknya iya, soalnya tadi ada yang post itu 5 derajat, tadi yang 6 derajat ya. Kalau di Udi tadi masih gak dingin banget sih, tapi dingin. Gimana tuh ngomongnya? Karena kan masih belasan ya kemarin-kemarin, tapi kalau tadi pagi tuh udah sampai di bawah 10, jadi terasa banget. Oke, sahabat Sarah, dengan sisa waktu yang ada di pukul 2:19, yang penting jangan lupa dingin-dingin gini dipakai Sultana kalau mau tidur ya, jadi biar nggak menggigil sekali. Karena Sultana walaupun tidak ada rasa panasnya di dalam kulit, tapi dia juga bisa menghangatkan ya, udah kayak selimut pokoknya. Ada Mbak Putri di Madi Raja. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Siang jelang sore juga. Dan katanya menyuar lagunya Mas Hantaran boleh. Salame kanggo KB Bayi sing lagi stay tune Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni makasih, selamat tugas. Lagunya tak tunggu, nembe tangi turu langsung absen. Walah-walah Jan, nikmat mana lagi yang kau dustakan ya. Jam segini orang-orang masih pada bekerja, ini Mbak Putri baru bangun. The best banget pokoknya ya. Hehe pareng, baik, siap. Lagunya siap diputar ya bun. Oke, langsung saja kita nikmati sahabat Setara. Di sini ada Mas Hantaran dan nanti bakal dilanjut dengan lagu-lagu yang tersedia dalam playlist ya. Kita nikmati sama-sama.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu mas?
2: Ya karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu seperti itu kira-kira ya mas ya?
2: Iya betul, staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,5 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni masih di Pop Melayu, menemani Sara hingga di pukul 3 sore. Dan tentunya masih disponsori oleh Vitamas, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Sara, jam-jam segini udah mau selesai belum sih kerjaannya? Belum ya? Uni sih yang udah mau selesai maksudnya ya. Kalau sahabat Sara mungkin ada beberapa yang masih sibuk sekali, mungkin malah ada yang lembur juga ya. Ada yang kerjanya mungkin sampai dini hari, enggak sih ya, kayaknya jarang. Dan apapun itu segala aktivitasnya semoga diberikan kelancaran ya sahabat Sara, diberikan kemudahan selalu. Dan juga semoga rezekinya berkah barokah untuk keluarga, terus juga rezekinya banyak ya, amin ya rabbal alamin. Oke, ada quotes macam pelon yang ternyata belum mau dibacakan. Kita bacakan sama-sama ya sahabat Setara, dan mendekati closing karena ini udah mau penutup juga ya. Kematian guru yang tidak pernah berdusta. Ada satu guru yang tidak pernah memilih muridnya. Ia datang kepada raja, datang kepada pengemis, datang kepada anak kecil, datang kepada orang tua. Dan ketika ia datang, tidak ada seorang pun yang bisa berkata, "Tunggu sebentar." Guru itu bernama kematian. Seneca pernah mengingatkan bahwa manusia sering hidup seolah-olah ia memiliki persediaan hari yang tak terbatas. Kita menunda meminta maaf, menunda bersyukur, menunda membaca Al-Quran, menunda berubah, seolah-olah esok telah menjadi milik kita. Padahal yang benar-benar kita miliki hanyalah saat ini. Namun dalam Islam, kematian bukanlah akhir cerita, ia adalah pintu. Pintu menuju perjumpaan dengan balasan dari apa yang telah kita tanam. Karena itu mengingat kematian bukan untuk membuat hidup terasa gelap, justru agar setiap hari menjadi lebih bermakna. Bayangkan sebuah buku setiap malam satu halaman tertutup dan tidak ada satupun halaman yang bisa dibuka. Dibuka kembali untuk diperbaiki. Hari ini adalah satu halaman, besok halaman berikutnya, sampai suatu hari pernah berhenti menulis, buku ditutup lalu diserahkan kepada pemilik kehidupan. Bukankah itu membuat setiap hari menjadi sangat berharga? Ada orang yang takut membicarakan kematian, padahal yang seharusnya ditakuti bukanlah kematian, melainkan hidup yang terlalu berlalu tanpa makna. Karena kematian tidak bisa kita pilih waktunya, tetapi makna hidup masih bisa kita pilih hari ini. Cemplon teringat daun yang gugur dari pohon. Daun itu tidak jatuh karena membenci rantingnya, ia jatuh karena musimnya telah tiba. Begitu pula manusia, saat Allah menetapkan waktunya tiba, tak ada yang terlambat, tak ada yang terlalu cepat. Semuanya tepat menurut ilmunya. Dan renungan hari ini, jangan hidup seolah-olah kita akan tinggal selamanya, tetapi juga jangan hidup seolah-olah besok pasti tidak ada. Hiduplah dengan seimbang, rencanakan masa depanmu, namun jangan menunda kebaikan hari ini, wahai sahabat Setara. Memang kematian tuh guru terbaiknya ya, guru yang sudah pasti. Dan sahabat Setara, memang dalam hidup nih kita gak boleh melupakan akhir ya, tapi juga gak boleh mengelupakan dunia juga. Seperti yang terakhir tuh bilang, jangan hidup seolah-olah kita akan tinggal selamanya, tapi juga jangan hidup seolah-olah besok pasti tidak ada. Jadi harus seimbang, harus balance ya sahabat Setara. Hablu minallah, hablu minannas ya. Hablu minallah, kita selalu ingat ke Tuhan. Dan tentunya bahwa apa nih, alif ya, vertikalnya harus kuat. Hablu minannas, ya ini untuk membalancekan atau menyeimbangkan bahwa kita masih hidup di dunia ini. Jadi kayaknya itu sih mungkin bisa buat perpegangan ya sahabat Setara. Walaupun kita gak tahu nih kita kapan meninggalnya, tapi jangan takut juga ya, karena pada akhirnya kita juga akan bertemu dengan hari itu, hari dimana kita bakal terpanggil. Jadi semoga segala hal yang kita lakukan setiap hari dalam kondisi yang sadar, sesadar-sadarnya. Jadi tidak banyak hal baik yang ditunda ya, karena kita selalu sadar dalam melakukan berbagai hal setiap harinya, entah itu hal kecil, hal besar. Dan semoga itu juga menjadi bekal kita ya nantinya saat kematian itu tiba.
Oke, sahabat Setara, menjadi penutup juga ya. Dan sepertinya sudah waktunya Uni pamit karena sudah di pukul 2:58. Habis ini dibersamai dengan Soto Sahara ya di Dandut Nostalgia. Ketemu lagi sama Uni besok di hari Jumat. Uni kembali nemenin sahabat Setara besok kalau gak di siang pasti ya. Entah di jam berapa, tunggu aja pokoknya. Jangan lupa selalu gunakan produk Denatur untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara. Uni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HK.

93,4 Star Radio Banjarnegara mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar waktu Indonesia bagian barat untuk bagian Banjarnegara dan sekitarnya. Sahabat Setara, dimanapun Anda berada, selamat sore kami ucapkan dari Sudasara menyapa di sore hari ini. Ketemu bersama Sudasara di Dangdut Nostalgia. Dan akan menemani sahabat Setara selama 2 jam ke depan sampai nanti pukul 17 sore atau jam 5 sore. Bersama teman-teman Dangdut Nostalgia menemani sore yang cerah ini, sahabat Setara ya. Cuaca cerah tapi udara dingin ya, sahabat Setara. Jadi selamat menikmati dingin-dingin ria di sore hari ini, sahabat Setara. Jangan lupa pakai pakaian yang hangat, sahabat Setara. Atau mungkin ada beberapa hal yang bikin kulit Anda itu tidak kering ya, sahabat Setara. Dari minyak atau dan lainnya, sahabat Setara ya. Karena biasanya kalau musim kemarau itu kulitnya mulai kering, sahabat Setara. Oke, sahabat Setara, udah satu tebak lagu tadi, maka udah cuma kita di hari Kamis, tanggal 9 bulan Juli tahun 2026. Mencoba bersama tebak-tebak dangdut Indonesia, dangdut nostalgia atau dangdut lawas untuk warga Banjarnegara, Purbalingga dan sekitarnya. Jangan lupa ikut bergabung di 08223 11070. Sahabat Setara bisa ikut bergabung di via telepon, SMS maupun WA. Dipersembahkan oleh Haputo Peramuan Herbal paling top di Natura Indonesia. Sahabat Setara bisa mendapatkannya di apotek-apotek terdekat Anda dengan segudang manfaat dan khasiat dari Haputo Peramuan Herbal paling top yang baik untuk penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, stamina membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, dan juga bisa untuk kesuburan pria dan wanita, memperlambat tua, penuaan dini, menormalkan tekanan darah, dan lain-lain. Itu beberapa khasiat untuk Haputo sahabat Setara ya, dan tentunya untuk memelihara daya tahan tubuh Anda. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sudasara di sore hari ini, kita kasih lagu yang kedua. Ada Cinta Kepiting dari Evita Malavers untuk Anda, Keyboy.

0: No.
1: Kenapa
0: kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
1: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
0: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
1: Waduh, obat apa itu, bos?
0: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Belinya di mana, bos?
0: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
1: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
0: No. Malah kaspun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

Madu Vitapedia, Otimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan

agen apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Menyapa Anda di sore hari ini, sahabat Setara, di 08223 11070, di 08223 11070, bersama Buto Pramon Herbalara paling ngetop. Yang mau ikut bergabung langsung di G-Boy aja. Kita langsung terima telepon yang pertama. Assalamualaikum, selamat sore Abu Top.
1: Waalaikumsalam, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Oke, Kang Jamal di Merebet Purbalingga.
1: Lalu absen setiap sore, setiap
0: absen
1: sore lah.
0: Setiap sore pokoknya ya Kang Jamal ya.
1: Iya,
0: sehat. Mantap, maksudnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Rika sehat ya.
1: Alhamdulillah. Lagi ngopi ya.
0: Ngopi ya. Nyosura takon ya.
1: Lagunya.
0: Lagunya apa Kang Jamel? Jamel Amirdad.
1: Lagunya karena kangen dengan orang tua ya. Keramate lah.
0: Keramate Bang Haji ya.
1: Iya, siap.
0: Oke, keramat di punteng.
1: Salam-salamnya buat semua pendengar radio Setara Banjar Kaya, selalu di hati. Spesialnya Kang Sute, selamat tugas, sugeng sonten, sehat selalu.
0: Amin, ya robbal alamin.
1: Matur nuwun Kang Sute.
0: Sama-sama Kang Jamal.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat perjanjian. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas minta tebangnya Adu Boyung, apa mengejar badai. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mas Sudennya, selamat bertugas. Terima kasih, kembali kasih bayan di bulungan, salam sehat dan salam di Gepoy. Assalamualaikum Mas Sute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sore juga. Nyun diputer ke lagu Cinta Beriklan atau Kangen dari Evita Mala. Salamnya buat semua aja yang lagi stay tune Setara Banjarnegara, selalu di hati. Buat maksudnya terima kasih. Selamat tugas and ngopi. Lagu ini tak tunggu karo masak karo ngopi bareng semoga. Assalamualaikum Bang Sute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hari di Banjar Kota menyapa pendengar Setara di Banjarnegara. Untuk Mas Sutenya, selamat sore, selamat bertugas. Jangan lupa ngopi. Oh, siap G-Boy. Dan salamnya untuk semua aja yang sedang mendengarkan Setara Banjarnegara bersama dangdutnya. Selamat sore, semangat. Jangan patah semangat. Semangat untuk semuanya. Terima kasih Bang Sute, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung mau jawabnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore. Selamat G-Boy di Dangdut Nostalgia paling asik di Radio Dangdut Banjarnegara 93,4 Setara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
4: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Menyambat di 93.4 Setara Radio Banjara Negara bersama teman dan dunia Indonesia. Gimana sahabat Setara? Udah mulai sore ya. Tambah dingin sahabat Setara ya. Puncak dingin itu di jam 5 pagi ya. Atau jam 4 pagi sahabat Setara. Apalagi yang berada di kawasan Batur, Dieng. Gimana? Bisa menikmati atau malah dirugikan dengan fenomena dingin ini, sahabat Setara yang ada di kawasan utara. Di Kepoi di 08-223-11070, di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Abu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati terpelam syarat. Ingat Pak Mati Teh.
0: Halo Mbak Mines, libur Balingga ya?
1: Iya, berbudi syukur. Aku minta ojo suwe.
0: Apa?
1: Ojo suwe-suwe dari ikan ujana.
0: Ojo suwe-suwe ikan ujana. Siap.
1: Turun ke Mega, Yanti Kelampok, Tok Tini, terus Kak Siti Wadani, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Semplon, Umi Kutung, terus ke Kak Kine, ya semuanya ada sih pada monitor grup Tara Banjar FM. Pulangnya tadi ya, sing bintang apa?
0: Ah,
1: ini datang kopi ya Pak?
0: Iya kopi doang, orang kopi sih keperluan.
1: Iya benar, iya. Ini lah siaran Dendeng, mengapa?
0: Iya baik, pokok
1: elah.
0: Iya.
1: Tadi rampung aku mau itu dua orang siaran. Lagi kerajaan lah. Okay. Mekam lebu Mega, nanti temek. Oh baru runtah, iya.
0: Bu Mekam lebu Bu Mega, jari kon lebu kon Mbak Mines. Iya.
1: Itu dapurnya kena.
0: Iya, metuburi. Metuburi ya kena. Sami-sami, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mines di kawasan Purbalingga yang sudah menyapa di sore hari ini ya. Di belakangnya, halo, assalamualaikum. Selamat sore, Habu Top.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Habu Top, Pak Aman Aat yang lagi ngetop.
0: Oke,
2: Tamar Tatap.
0: Iya, ini siapa?
2: Ini Biyungi yang di BBM.
0: Oh di BBM. Iya, lama sekali tidak menyapa Sute.
2: Iya.
0: Aduh, aduh.
2: Ini lagi bikin peyek Mas Sute.
0: Oh iya, semangat ya.
2: Iya, makanya semangat sambil dengerin Mas Sute.
0: Ah, mantap kali. Iwa peyek.
2: Itu minta lagunya Ade Gile dari
0: Asaf. Oh iya, Ade Gile. Oke.
2: Ade Gile.
0: Ade Gile.
2: Ada enggak?
0: Ada dong.
2: Ada lah.
0: Iya.
2: Salam ya Mas Ute. Buat Bu Sei di Gunung Teges, Bu Siti Sudarna di Kebumen, Mbak Tuk Sita, Mbak Titin Wak Jani, Mbak semuanya aja selamat sore buat masuknya matugas sampai tuntas. Makasih, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Piyunget. Sekali lagi pada goreng-goreng sing semangat ya. Goreng peyek, mending goreng peyek ya daripada goreng masalah. Kawat lan ribet sedulur gagang pegayu ya. Itu satu masalah ya wis aja digoreng-goreng, mending goreng peyek poin ya. Begitu pegayu-pegayuku semuanya, semoga dilancarkan aktivitasnya sore hari ini ya. Oke, di belakangnya. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Habu Top.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana?
3: Habu Top Bupati Baramun Arab yang paling top.
0: Kang Abineon, gimana kabarnya Kang Abineon?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Sehat-sehat ya.
3: Maksudnya piye?
0: Alhamdulillah Bane. Sehat juga. Wa syukurillah. Iya.
3: Anjis apa orang yang ngono mas?
0: Iya lumayan dingin. Anjis pol.
3: Udah jangan anjis terus ya namanya.
0: Iya, anjis kape kok anggela.
3: Tambah-tambah untungnya lara maning lah.
0: Dah iya, oh, mantap gue.
3: Cerak lagu ni mas itu.
0: Lagu ni monggo kang Binaun. Apa ge?
3: Lagu ni apa sih ya? Sengkai bela apa ya? Pagar makan tanaman.
0: Pagar makan tanaman pokoknya lah ajegan bain pokoknya iya anu enak lagu nih. Halo.
3: Halo.
0: Malah hilang cari telepon malah hilang kemarin ngendi kok.
3: Ora hilang kok nanggain orang nanggain nih.
0: Oke, Kang Binaun.
3: Salame engko kabeh bae lah.
0: Oke, kalau begitu lah.
3: Nang ndi bae kabeh.
0: Nggih.
3: Ora diwici-wici.
0: Mantep bae.
3: Nggo maksudene ya metugas.
0: Inji.
3: Semoga sehat selalu, lancar selalu.
0: Amin. Ya robbal alamin, Kang Binaun.
3: Ya, yang ngono bae maksudnya.
0: Nggih. Monggo, terima kasih. Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Binaun yang selalu padang. Oke, sudah 3 penelpon masuk di satu sesi. Sahabat setara, kita ke lagu dulu. Ada Ojo Suwe Suwe bersama Ikan Nurjana. Okay, bye.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, Ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang Ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, Bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
4: Selalu di hati.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Di Dada Nostalgia menyapa di menit yang ke-42 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Sahabat setara, hadapi musim kemarau dengan bijak ya. Dengan menggunakan tips-tips yang ringan dalam kehidupan sehari-hari kita, sahabat setara ya. Pastikan hidrasi optimal, terapkan tips menjaga kesehatan di musim kemarau dengan mengatur konsumsi air serta ikuti tips menghadapi musim kemarau ya, sahabat setara, untuk menjaga kebakaran dan juga menghemat air, sahabat setara. Untuk manajemen dan penghematan air, sahabat setara bisa gunakan air secukupnya, gunakan kembali air bekas ya, kalau masih bisa dipakai ya. Atau bisa untuk menyiram tanaman dengan air bekas, sahabat setara. Dan juga menjaga kesehatan tubuh, jika ada hidrasi, lindungi kulit dan rambut, sesuaikan gaya hidup, sahabat setara ya. Itu yang penting, sesuaikan gaya hidup. Pencegahan risiko kebakaran juga penting di itu. Disadari sahabat setara ya, untuk menghindari membakar sampah, cek instalasi listrik, simpan bahan yang mudah terbakar, sahabat setara ya. Semoga kita bisa menghadapi musim kemarau ini dengan baik. Ada tips lain gak sahabat setara? Sampaikan di 08223 11070, yuk. Halo, assalamualaikum, selamat sore Hambu Top.
6: Taman Arab yang lagi ngetop.
5: Ada Gang Rituan di Jakarta. Gimana sorenya di situ?
6: Cerah banget, mongak-mongak, semeromong.
5: Iya. Udah cerah, gak ada awan, panas, iya. Kan? Berkeringat gitu ya.
6: Kopios-kopios mau kayak orang awan, orang bengi.
5: Kopios dan kopios gak banjar roge. Gimana?
6: Jenop lagu, jenop duit, orang mesti di boy.
5: Lah, Chan. Lagunya apa gitu yang Ridwan?
6: Kan lama-lama sing versi dewekan di Paramidan ada si duet.
5: Apa? Dewi Malam?
6: Jangan tunggu lama-lama.
5: Oh, jangan tunggu lama-lama.
6: Okay. Tapi sing ada duet. Cici Paramida baik sendiri kan.
5: Oke, jangan tunggu lama-lama, tunggu lama-lama, siap meluncur nanti ya.
6: Salam atau mau nanyas?
5: Lumayan.
6: Ini lagu kepenak sempromong.
5: Wah, mantap sekali itu. Salam minggu kang siapa ke kang Ridwan?
6: Yang gumikul tom polso mega wardani mbok tini mereka yang di jemplon tanti mejidan rasipa anu mama putri mas Ari, mas kan lesne bang sani wila mas ades suripto ripto api neon barang melebu ya karo maksud sih
5: iya lagi rokok berembok ya
6: karo Dimas kayak juga jarang melebu Dimas.
5: Lagi pada sibuk kayaknya.
6: Pada lembur-lemburuk bukan?
5: Iya, lagi lembur-lemburuk.
6: Terus gue Pak Jamal, otomatis kasih Pak Paryono, Pak Zaitun, Kasmuri, Dirham. Pak Sabane Mat Sore, Dekarkat Setara, Radio Banjarnegara.
5: Oke.
6: Okay. Enang dia yang gue malih es ya?
5: Dia yang malih es? Dia yang Malaysia ke Pribe ya.
6: Wong delang nang postingan nek ora update sih dadi ning ngerti nek yang godonge Malaysia.
5: Embun es ya, embun es dia yang Malaysia SKP ya kawat ya.
6: Yang jenengan metugas moga sehat selalu.
5: Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Kang Ridwan.
6: Iya.
5: Sehat-sehat
6: yang beribu.
5: Yeah.
6: Min, kalau kuning radio Star FM Banjarnegara ngapain denger yang lain?
5: Gay boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada di Jakarta menyapa di sore hari ini. Di belakangnya lu assalamualaikum, selamat sore Abu Tom.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Top, obat ramuan Arab sing paling top. Top.
5: Kek, berapa kabar Ki?
7: Lagi nembek ini kasih, lapangan kasih.
5: Lagi nembek?
7: Iya, janturan.
5: Rika melu mendema bora.
7: Nyawara mendema bora gini ngapain, lagi sibuk banget loh.
5: Dajan. Orang nonton nembek berarti.
7: Perungut
5: cap. Nonton karo sang kacang ya karo dodol kacang, karo dodol kopi.
7: Karo butop.
5: Iya, gue ya cocok mari ge cocok.
7: Mau orang kopi.
5: Nah, ya sing semangat banget ya. Ora apa-apa.
7: Iya. Nonton sindang apa gue apa?
5: Iya. Nonton.
7: Lagune. Mabuk judi,
5: mabuk dan judi.
7: Iya, mengarasi karena waktunya tapi.
5: Oke.
7: Kayane salane kok.
5: Kayane mau wis putar ya.
7: Hah?
5: Kayane mau tak putar mabok judi.
7: Putar maning lah.
5: Mabok judi dari Hamdan ATT tadi sudah diputer. Engkau diputer maning yang umat melas.
7: Waduh, cucu tak hati.
5: Mabok judi. Oke, iya. Nanti dicari ya.
7: Salamnya kang Ridwan di mana mudun sama sore. Kanggo Pak Jumedi, Pak Kasmuri, Mas Abinion, Mas Ensinan, Mas Jamal, Mas Herman, Mas Hamami, Mas Ari Banjar Kota, Mas Praling Saputra, Mas Jatun, Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mama
5: Mama Lemon,
7: Mama Mega, Mama Lemon, Minas, Mama Amina,
5: Mama Maya Lezatos,
7: Panggo Kabebaya, selamat sore.
5: Inji.
7: Selamat berdendang ria bersama Mas Sutai Sahara yang semakin bergelora di udara.
5: Gaya lagu deneng ya.
7: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagine, sing neneng kasih Kertanegara Purbalingga. Aduh, anem maning. Mulai wong Purbalingga. Oke, sahabat Setara, sore hari ini kita tutup dengan dua lagu ya. Jangan tunggu lama-lama dan juga Cucu Cahyati, Mabuk dan Judi, Mabuk lagi. Bye, ketemu maning ke sore ya. Wassalamualaikum.

0: Saat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Masya Allah, seblak lagi.
2: Enak tau ya ini. Kebetulan yang jualnya ada varian rasa baru, jadi Neng pengen nyobain.
1: Enak sih enak, jangan berlebihan ah. Ayah lihat tiap hari kamu makan seblak mulu. Hati-hati kolesterol sama perut kamu loh. Tuh, kuahnya sampai berminyak sama merah banget begitu.
2: Iya, ayah. Mumpung masih sehat.
1: Justru, mumpung masih sehat, kamu tuh harus jaga asupan makanan, Neng. Gak boleh sembarangan. Tapi Habutopnya masih sering kamu konsumsi kan?
2: Masih dong ya. Makanya Neng berani makan seblak karena ada penangkalnya.
1: Baguslah kalau gitu. Habutop itu juga baik buat pencernaan dan menekan kolesterol. Tapi tetap juga, gak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu ya.
2: Iya deh ayah, maaf ya.
1: Yaudah itu habisin cepat, ntar ketahuan bunda kena semprot deh.
2: Oke ayah.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. 93

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan orang-orang yang menjadi teman-teman setan dalam kehidupan di dunia ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang siapa yang menjadi musuh-musuh setan di dalam kehidupan. Dengan satu catatan, berbahagialah mereka yang menjadi musuh-musuh setan, tetapi celakalah mereka yang menjadi teman-teman setan. Bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini, apabila orang telah

Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada Iblis. Hai Iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti yang telah engkau jelaskan tadi, sekarang cobalah beritahu saya, siapa di antara umatku yang menjadi musuhmu dalam kehidupan ini? Atas pertanyaan ini, Iblis laknatullah menjawab, ya Rasul, musuh-musuhku di antara umatmu, pertama, anta ya Muhammad. Musuhku yang pertama adalah engkau, wahai Muhammad. Kenapa Iblis mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu dalam deretan musuh-musuhnya? Mudah difahami. Pertama, keberadaan Rasul merupakan rahmah lil alamin, rahmah bagi lingkungan. Yang kedua, beliau berfungsi menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap gulita, dari tempat kesesatan, menuju tempat yang terang benderang, penuh berisi petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menurut Iblis, inilah manusia perintang pertama. Atas segala daya dan usahanya, menggelincirkan manusia ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca sejarah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau. Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama. Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga, pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di lautan merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina, seperti diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lain dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi nabi kita ketika dilontari batu oleh umat, malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini, wajar lalu Iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking pertama. Yang kedua, siapa musuhmu di antara umatku? Yang kedua kata Iblis, musuhku Muhammad imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini. Putus asa Iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkena. Segala tingkah polanya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada Iblis laknatullah alaih.

0: Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini. Melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tenteram, tenang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal ini selalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu dekat dengan iblis. Jika kita jauh dari iblis, harus dekat tentu dengan Allah. Dan begitu selanjutnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, saudara-saudara, disinilah perlunya mempersiapkan manusia. Membangun manusia itu jauh lebih sulit daripada membangun jembatan. Membangun manusia itu lebih sulit daripada membangun gedung-gedung bertingkat. Termasuk membangun dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang adil di masa yang akan datang. Membangun jembatan penting. Tapi lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang bikin jembatan. Sebab kalau manusia yang bikin jembatan tidak dibangun lebih dahulu, saya khawatir jembatannya nanti habis dimakan oleh yang bangun jembatan. Mengaspal jalan raya penting. Lebih penting dari mengaspal jalan raya, membangun manusia yang mengaspal jalan itu. Sebab kalau manusia yang mengaspal jalan bermental rusak dan bejat, saya khawatir jalan belum selesai, aspalnya habis dimakan oleh yang ngaspal. Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. Siapapun adanya kita, apapun profesi kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. Yang jadi mubaligh, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam. Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih. Ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid. Kalau mau menghidupkan masjid, mari. Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa, yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar, nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia pembangunan, ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita pada hakikatnya punya bakat. Secara fitrah yang kita bawa, bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang, mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan, dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan, pendidikan yang menumbuhkan, mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, kalah, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebait syairnya, waladatka ummuka ya ibna adama bakian wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya itu. Setiap kamu hai manusia lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia, tapi nanti pada suatu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia, kalau suatu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum dan kalian semua akan berurai air mata, kalau perlu dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang kalau perlu. Jangan terbalik, kita mati melotot orang malah gembira, karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga musuh iblis, ghaniyun mutawadhi, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa saja, baik kaya oleh karena ilmu, orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan, orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah. Orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas aja dia sombong, kaya apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan? Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang, tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis, ini surga bukan tempat orang sombong. Keluar! Terusir dia dari sorga. Jadi kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis, dan dia tanamkan itu kepada kita supaya jadi orang sombong. Karena itu sombong ilmu Allah enggak senang, tapi iblis senang. Mentang-mentang ada ilmunya, nih satu-satunya ustaz di sini ya, semua mesti ngaji sama gue. Kalau enggak ngaji sama gue, Islamnya kurang tapi benar. Sombong karena ilmu.
1: Sombong karena pangkat.
0: Mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran, bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini, tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu?
2: Titipan.
0: Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri,
2: titipan akan makin banyak.
0: Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya,
2: saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap, tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya. Tentu bukan main syukur saya, girang saya. Akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan apa saja.
0: Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa?
2: Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya.
0: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang kaya ilmu lalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. Alim bener enggak, geblek bener juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam, enggak mau ke masjid. Enggak jadi imam, enggak mau ke musola. Pokoknya kalau enggak jadi imam, marahan sama musola. Macam mana? Saudara-saudara kaum muslimin, rendah hati. Tidak selalu ingin menonjolkan, sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya
2: biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri.
0: Dia selalu ingin didomersatukan. Dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta, dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah. Pada suatu saat akan kembali, dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat, kedudukan dan jabatan. Pada suatu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun, titel yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak, titel itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat, kedudukan, entah pada akhirnya suatu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis. Orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun sadiq, pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul, benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya. Dan itu wajar, Setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal,
2: seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan? Satu usaha dinamakan produktif, bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal.
0: Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut, dan itu ekonomi. Orang nodong, perut. Orang korupsi, perut. Ya walaupun korupsi kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, ah sekarang mah kalau jujur-jujur benar gak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja seret. Rupanya sering masang undian gak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja gak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan.
2: Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama.
0: Keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu gak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan, sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu tukang sol sepatu. Ditanya oleh temannya, "Bang, ngesol satu hari dapat berapa?" "200 rupiah." "Sembahyang enggak?" "Enggak." "Islam?" "Islam, kalau Islam mah." Kata temannya, "Sembahyang dah, kali aja besok dapat rezeki lebih banyak." "Yang benar." "Iya, sebab kalau orang sholat itu Allah dekat, nanti rezekinya ditambah." "Beneran?" "Bener." Subuh sembahyang dia. Bisa sembahyang sarapan, berangkat ke tempat dia ngesol, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesol. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembahyang rezeki tambah, tadi sembahyang subuh sampai gini hari belum ada yang ngesol. "Ah, cobaan kali, sabar." Datang sholat zuhur, sholat zuhur. Habis zuhur nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesol. Udah mau pulang hampir maghrib, baru datang satu orang, dan ini sendal jepit putus. Sudah, bayar 25 rupiah, pulang dia si tukang sol ini. Ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi. Ditanya, "Bagaimana penghasilan ini hari?" Apa dijawab? "Gua kapok deh sembahyang." "Kemarin gak sembahyang dapat 200, sekarang begitu sembahyang jigo." Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas.
2: Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan.
0: Itulah sebabnya, maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur
2: menjadi musuh setan
0: dan beruntung.
2: Ah, sekarang jadi pengusaha jujur-jujur enggak dapat proyek, Pak. Kalau enggak bisa semar semir semur.
0: Padahal agama sudah menjelaskan ar-rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok, dua-duanya neraka. Kenapa? Join termasuk ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berbuat bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau hadiah, lain hadiah. Kalau sedekah, lain sedekah. Tapi yang namanya semir, suap, ar-rasyi wal murtasyi finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan salah satu roda perekonomian. Kegoncangan ekonomi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Yang pada giliran puncaknya, dampak paling negatifnya, dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial. Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup? Dan kelangsungan hidup artinya mulut. Mulut itu artinya perut, dan itu artinya makan. Setelah itu mungkin baru pangan, baru sandang, baru dia berpikir pakaian dan sebagainya. Jadi karena dia merupakan penggerak roda ekonomi, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur mutlak diperlukan dalam kehidupan ini. Sebab sekali lagi, kejujuran akan membawa keberkahan, keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita umat Islam, biarin duit kita banyak asal berkah. Itu tentu idealnya. Ketimbang dikit tidak berkah, lebih baik ia banyak ia berkah. Dan keberkahan itu datang lewat kejujuran. Kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Rasul pada saat beliau berniaga ke negeri Syam dikala berumur 9 tahun, bahkan dikala berumur 25 tahun, seketika membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah yang kelak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Mau makan enak, takut kolesterol. Mau manis-manis, takut diabetes. Atau takut makanan pedas, takut asam lambung. Gak perlu risau. Habutop kini hadir untuk solusi keluhan kesehatan Anda. Kapsul herbal modern yang mengandung habatus sauda, daun kelor, kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain yang mampu menekan kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan aman dikonsumsi harian karena 100% alami tanpa efek samping. 3 kali sehari 2 kapsul untuk kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi, kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakitnya.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Mm-hmm. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asal lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Iya. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak?
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Rel, kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-nakutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habutop aja, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Punya penyakitnya ya, Pak ya?
2: Penyakitnya, coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal.
2: Obat herbal, ramuan Arab, yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tokopedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: Desa Musik.
1: Mbak, kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh Mbak.
2: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
1: Hati-hati Mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih Mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata Mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum.

0: Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul Mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Pues es to me.
1: Sitora Pi.
0: Pi, pa.
2: Lo más importante.

0: curra.
1: Ki langsung jalur kata-kata. Jalur kata-kata. Kan kata-katanya apa? Apa ya?
2: Makan jatah pakai udang. Ya sudah boleh pulang.
3: Kata-kata nih, susu beruang rasanya anyep, tapi juang gak dianggap.
4: Gak bisa aku.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: sampai mati.
1: Alhamdulillah, akhirnya aku keterima kerja dan bisa mulai kerja Senin besok. Telepon ibu ah. Halo, assalamualaikum bu.
2: Waalaikumsalam. Gimana nak hasil interviewnya?
1: Alhamdulillah bu, Ujang lulus. Senin besok Ujang udah bisa mulai kerja.
2: Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Ujang jaga kesehatan ya nak. Di ibu kota gak ada siapa-siapa yang Ujang kenal. Kamu harus bisa jaga diri dengan baik.
1: Iya bu, alhamdulillah. Ini langkah awal Ujang buat bahagiain bapak sama ibu. Doain Ujang selalu ya bu.
2: Pasti nak, doa kami selalu menyertai. Oh iya, stok Habuto Ujang masih ada?
1: Masih kok bu, tapi kayaknya tinggal setengah botol deh.
2: Ya udah, nanti ibu kirim lagi Habutonya yang besar ya. Dan Ujang harus selalu rutin konsumsi ya nak. Jangan sampai males buat menjaga kesehatan Ujang di sana. Biar kerjanya lancar.
1: Pasti bu. Ya udah bu, Ujang mau sholat dulu ya. Nanti malam Ujang telepon lagi kalau udah di kos-kosan. Assalamualaikum.
2: Iya nak, waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah ya Allah. Semoga kedepannya diberi kelancaran supaya Ujang bisa gantiin beliin Habutop buat ibu sama bapak. Biar selalu sehat dan bisa lihat Ujang sukses nanti. Amin.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Slamet. Ada apa, Kang?
1: Mau kemana, Mbak?
0: Mau ke apotek nih, Kang.
1: Saya mau nanya, Mbak. Waktu itu suami Mbak kan saya dengar kena diabetes dan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Nah, kok kayaknya sekarang udah sehatan ya, Mbak?
0: Alhamdulillah, Kang. Awalnya teh saya juga bingung harus ngobatin pakai apa. Terus saya dengar tuh di radio ada ikan habu top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang mengandung habatus sauda. Habatus sauda kan baik buat menetralkan gula darah. Alhamdulillah, sekarang udah mulai membaik.
1: Oh gitu ya, Mbak. Makasih ya, Mbak, infonya. Soalnya kebetulan bapak saya juga kadar gulanya tinggi dan nggak mau berobat.
0: Nah, ikhtiarin aja pakai habu top, Kang. Siapa tahu cocok juga kayak suami saya. Nanti saya beliin deh sekalian di apotek.
1: Makasih ya, Mbak.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk coba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Yeah. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina, terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah mempergunakan Habutop. Apa yang Bapak Ade rasakan?
1: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
2: Agak sembuhan ya Pak ya?
1: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
2: Iya.
1: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
2: Oke, semoga sehat seterusnya Pak ya. Sudah habis berapa botol Pak?
1: Habis 2 botol.
2: 2 botol ya?
1: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
2: Iya, berarti 3 ya Pak ya?
1: 3 sekarang.
2: Bapak tahu Habutop dari radio ya Pak ya?
1: Ya, dari radio.
0: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio Pak?
1: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
2: Punya penyakitnya ya Pak ya?
1: Penyakitnya, coba minum Habutop. Habutop
2: obat herbal
1: ramuan Arab yang lagi ngetop top.
2: Terima kasih Bapak. Saya langsung pamit Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: itu, Bah?
1: Ini apa baru beli vitamin mata, Cuk? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, Cuk. Aman gak ya, Cuk?
0: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
1: Iya, sok cu, sok.
0: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Loh, kakak kok belum tidur?
1: Gak tahu nih bun, kok susah banget tidurnya ya? Udah kakak merem-meremin, udah tengkurep, udah apa?
0: Emang apa yang dirasain sih kak?
1: Gak tahu bun, ini udah hari ketiga deh kakak begini.
0: Waduh, jangan-jangan gejala insomnia tuh. Ya udah, kakak mulai sekarang minum obat herbal yang biasa bunda minum ya.
1: Yang...

0: semua kalangan. Bagus juga tuh buat yang punya keluhan insomnia, kurang darah, darah tinggi, dan lain-lain. Terus mulai besok rutinin ya minumnya, 3 kali sehari 2 kapsul. Nanti ibu beli lagi buat stok.
1: Oke bunda.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
0: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nanfarma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Ibu lagi cari apa?
1: Kakak, ini ibu lagi nyari obat Habutop. Ibu belum makan obatnya. Padahal terakhir kali ibu nyimpennya inget deh di sini deh kayaknya.
0: Ibu, tadi pagi kan bapak udah bilang pas ibu di dapur kalau Habutopnya habis.
1: Hah? Ya ampun, ibu nggak ngeh loh kak. Ibu lagi fokus sama masakan soalnya. Ya udah, tolong beliin Habutop ya kak ke apotek.
0: Ya ibu, tapi ibu, emang bapak sakit apa? Kok sering banget konsumsi obat itu?
1: Bapak sih nggak sakit kak. Obat yang dikonsumsi itu, obat herbal Habutop, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh agar selalu fit. Dan pastinya obat Habutop juga kan herbal, jadi walaupun dikonsumsi jangka panjang tetap tanpa efek samping. Makanya bapak sama ibu sering konsumsi obat Habutop. Udah, ini uangnya ya. Tolong kakak hati-hati di jalannya, oke?
0: Siap ibu, sekalian beli jajan ya bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,5

0: Balkan, Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: pokoknya gak usah lagi malas-malas minum habutoknya. Demi kesehatan, Pak, biar lancar cari rezekinya. Dan jujur juga, kalau ada yang dirasain, ngomong sama ibu.
1: Iya, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW

0: Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kisah-kisah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop kula

0: sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: malaria, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu, nyata betul ini betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi, alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-311-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue, ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Kelampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwarja, Kelampok.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
2: Domingir Jerberti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3

0: adalah harta paling indah. Kebahagiaan, tawa, dan senyum mereka dambaan semua orang. Bahagiakan keluarga Anda dengan menjaga kesehatan untuk bisa selalu berjuang demi masa depan yang lebih baik. Konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Obat herbal yang 100% alami, halal, dan ber-PPOM. Agar daya tahan tubuh terjaga, kebahagiaan menyertai keluarga Anda.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik, Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1, Bawang.

0: Malu sama siapa?
1: Nanti didengar orang.
0: Mana? Gak ada orang.
1: Itu?
0: Mana?
1: Itu. Kalau janda masih mau kan?
0: Oh tentu dong.
1: Anaknya banyak.
0: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Kenapa sih Bunda? Dari tadi ya perhatiin senyum-senyum terus.
1: Enggak ya, ini Bunda lagi liatin foto-foto kita zaman dulu, waktu masih muda, waktu masih pacaran. Enggak kerasa ya ya, waktu cepat banget berlalu sampai kita punya dua anak.
0: Iya, alhamdulillah juga ya, kita selalu sehat sampai saat ini dan bisa nikmatin momen-momen indah bareng-bareng.
1: Iya dong, itu alasan kenapa Bunda selalu rewel soal kesehatan. Apalagi ayah tuh yang selalu lupa buat minum Habutop.
0: Namanya juga lupa yang gak inget lah Bun.
1: Ya pasti itu mah, jangan sia-siain waktu ayah. Kan kita tahu khasiat dan manfaat Habutop. Apalagi Habutop ini terbuat dari bahan herbal yang kaya manfaat dan khasiat. Jadi insya Allah kita selalu sehat sampai anak-anak kita dewasa nanti.
0: Amin Bunda.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Jeruk Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, Nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya. Membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.

0: pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
3: Iya Mas, gak apa-apa.
2: Ibu namanya siapa?
3: Ibu Yatinah, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
2: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
3: Iya betul Mas.
2: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
3: Ma, darahnya juga rendah Mas.
2: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
3: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
2: Sudah habis berapa botol Ibu?
3: 4 botol.
2: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
3: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina ulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi asmain napa fatu. Engkang sangat kawula hormati Mbah Mus Kiai Ahmad Mustofa Bisri, standan keluarga besar Duriyah Mbah Khalil Kiai Bisri, standan mawon wonten Gus Yahya, Gus Yakut, standan Kiai Said Asrori, standan ingkang kula hormati. Niki acara sing paling kula seneng mergi setengah pamitan kula niku. Kula niku pun matur teng budi-budi mau daftar dadi wali. Karena kula niku mboten gadah sejarah bapak ibu apal Quran nggih senengane deres. Mbah kula niku senengane tirakat. Mboten sekedar enggak keluar dari rumah, enggak keluar dari kamar. Abai bapak. Lah tapi kula pun pamit teng Jogja, teng budi-budi niki pamit teng mriki duka pamit kalian Mbah Mus napa Gus Yahya napa sinten sing jelas kula pengen tradisi-tradisi ngaji niki kalau nyuwun putu-putu bambus niki wonten Rafi, wonten Samis danten. Kalau tak cerita sedikit, jadi Kiai Bisri niku murid saking Kiai Khalil kalian Kiai Misbah. Kalau sing jari wong akeh ini jari wong akeh kita ini tenang. Kalau jari wong akeh alim mawon nak maknani Jawa ini ya anut Kiai sepuh. Kadang-kadang nggih mangkel, mergo lafadz sing wonten teng Jalalain kula ora roh maknane. Jebule Kiai Misbah niku nggih maknani kaya wetiku mboten nyebut maknane napa. Tangki Bisri juga sama. Dan kita sing nekuni tafsir kula baleni malih sing nekuni tafsir, nekuni fikih niki kula sengaja ngajak kutu-kutu Mbah Mus. Itu punya tingkat ketersiksaan sing ekstrim. Dados kula mboten nate tersiksa kados Gus Yahya Wedina NU terlibat politik mboten itu mboten wilayah kula. Sekali saingan mek kula menang kula kadose Muhibine kata kula. Mergi

gadah santri riyen di antara alim-alime santri sarang asmane Badim Yati niku buyut kula. Terus Kiai Khalil Harun niku nggih murid e Mbah Umar Harun. Nggih murid ya Dik Mbah Umar Harun sing lahirno mulai Badawi mulai banyak kiai. Niki kula tak cerita sanad. Niku Mbah Mas Saifon niku tiyang sedan Mbah Bolah niku Mbah Bol niku. Niku riyen bae seneng ngaji nggih, seneng tenanan duka putune mboten ngertos. Wong tiyang sedan niku gaya tok niku gayane di Jombang terus Jakarta niku gaya tok niku tiyang sedan niku. Pinggire saleh niku. Kula terangaken. Kula sengaja ngajak putu-putu tiyang sing alim alama niku nggih baca kitab misale Al Ibris napa Al Iqlir napa yang milik kiai-kiai Jawa. Niku mesti pertama yang ingin diketahui itu misalnya ketika Ki Bisri maknani wa antas mau benal ufte lan ora oleh nikah dua saudara putri. Ya niki kula tenang-tenang mawon badhe nerangno fikih. Misale jenengan nikah kalian Zainab atau dengan Sri atau siapa saja. Itu enggak boleh saat yang sama sebelum dicerai mbak yo mbok nikah, adik yo mbok nikah. Pertanyaannya, mon enggak ngerasa minuman kan? Niki pun mboten. Ngaji kok mak ngombe lucu. Pertanyaannya adalah secara disiplin fikih niku wa antas ma'u binal ukhtan itu yang nyata-nyata haram adalah binal mar'ati wa ammatiha, binal mar'ati wa kholatiha. Yang enggak boleh dinikah itu bukan sekedar dua saudara, dua saudari ini, tapi juga perempuan dan buliknya, perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita ketika maknani wa antas ma'u binal ukhtan adalah jangan menikahi dua perempuan sing bainahuma mahramiyah. Ya saya ulang lagi ya, jangan menikahi dua perempuan sekaligus yang dua perempuan ini ada hubungan apa? Mahram, hubungan darah. Nah hubungan dua mahram itu bisa karena ukhten, bisa karena perempuan dan buliknya, budenya atau perempuan dan mbahnya. Sehingga ketika ada gerakan kembali ke Quran dan hadis, kembali ke teks Quran dan hadis, dan kita hanya mempercayai teks sorih, ya teks yang sorih dari Quran dan hadis, kita yang nekuni ilmu usul fikih justru mboten kepengen ngoten. Karena kalau kita hanya berpegangan nas, berarti yang haram hanya wa antas mau bainal ukhtain. Padahal ada bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Begitu juga misalnya tentang anak tiri. Jika seseorang menikahi janda yang punya anak tiri, niku diistilahkan oleh Allah wa ruba ibukumullati fi hujurikum. Dan kamu tidak boleh menikahi anak tiri yang ibunya sudah kamu nikahi. Itu ada kata fi hujurikum, yang serumah. Tapi tentu tidak bisa difahami kalau tidak serumah kemudian boleh. Maksudku loh, ini cerita tentang putu-putu. Ketika seorang Ki Bisri sukses dambel Al Ibris, ben putu-putu itu ngerti yang belum disempurnakan itu apa. Ojo mau naskah Mbah Bisri itu laris ya, kepenaan. Malah bakas duit laris atau laris. Ini ku repot, ini ku lo sengaja ngajak putu-putu. Karena memang ku lo buatan gak ada kepentingan apa-apa. Kepengen putu-putu ini wong alim, ya ngalim. Gue kadung dicucup, dihormati putu Ki Bisri, putu Mbah Mus. Dicucup gelem, sinaura gelem. Ini cara ku lo masalah. Gak buatan cara ku lo, cara wong akeh masalah. Cara ku lo radi kriminal. Terus ketersiksaan itu yang kemudian ku lo, ya tentu yang paling dekat saya dengan Mbah Mun, bapak saya, dengan Mbah Mus, dengan ya banyak tokoh. Maka ketersesaan saya dengan tokoh-tokoh waktu tadi yang disebut Gesefo Yusuf itu beda. Kita ingin tek-tek itu tetap dikawal oleh ilmu ulama. Jangan sampai wa antas ma'u bainal ukhtain itu nas bahwa yang haram itu hanya bainal ukhtain. Kemudian kita tidak ngerti itu min itlaqil bati wa iradatil qul atau ibaratun anil mar'ataini sing bainahuma mahramiyah dan seterusnya dan seterusnya. Maksudku lho, kula matur teng Gesefo Yusuf, umpama muktamar teng ngarep omah kula, kula niku ora mesti teko. Boten krono sombong, kula nu sering dapat analogi. Kalau ada orang rapat ketahanan pangan, yang enggak rapat tapi nanam padi, yaitu yang bikin ketahanan pangan. Kalau Gus Yusuf rapat tentang mempertahankan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, sing mulang kitab Ahli Sunnah gini Gus yang mempertahankan Ahli Sunnah wal Gus Yusuf mau rapat toh, itu tugasnya Gus Bah rapat. Ahli Sunnah itu harus dipertahankan, itu tugasnya para kiai dok. Gae pokoknya selera ngongkon wijen. Ya saya ulang lagi, kula boten rapat teng PB ini buatan krono nopo. Sing rapat pun kata. Jadi kalau ada rapat keamanan perumahan, satpame rapat kabeh malah jebol. Yo ono sing rapat, yo ono sing tetep jaga keamanan. Yo ono sing rapat ketahanan pangan, yo ono sing tetep nanam nopo Pak. Yo ono sing rapat teng PB, yo ono sing langsung pulang kita Ahli Sunnah. Ya perlu

0: Dicatat saya ini pengajar kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jama'ah Mbah Hasyim. Yang ngaji ya cucu-cucu beliau, Sorokan, sudah 4 tahun. Ini gue Yusuf, anak-anak Gus Zaki, beberapa Sorokan Risalah tuh Ahli Sunnah Mbah Hasyim. Sama aku loh. Di kulau ini gue bener-bener mempertahankan pada Ahli Sunnah. Fi'lan, no? Fi'lan, fi'lan tuh nyata. Buatin rapat, buatin, dia mulang tenan. Ya maksudnya kulau kadang disalah, no? Jadi ini urus WBA ini ratau rapat. Lah kon rapat atau mulang kita Ahli Sunnah. Sajane kula mung tiyang sae, nek mboten disalahno ya mboten nyalahno. Ya berhubung kadang disalahno ya akhirnya ya ngomong lah. Tapi kula husnudzon sama Gus Yusuf. Ya di bab-bab tertentu itu memang harus ada yang kayak saya, enggak harus saya kayak saya. Supaya tadi kalau rapat ketahanan pangan ya petani itu ya sudah melakukan ketahanan pangan karena nanam nopo? Padi. Itu juga guru-guru madin yang selalu mengajar akidah Ahli Sunnah napa. Wajar. Terus kedua sing kula badhe matur teng putu-putu. Kula kan sering maos Al-Ibrisi Kibisri. Karena tadi kula niku kadang niku ada lafaz yang saya tuh enggak ngerti Jawanya. Misalnya minas sajaril akhdar dari pohon yang hijau. Tenggene jalan lain disebut kalmarhi wal afar. Itu di miliknya Ki Misbah, pamannya Mbah Mus. Wet dadap afar itu wet apa itu tenan taura maksudnya itu di Kibisri juga sama di bab-bab seperti itu. Suatu saat saya ini komplain sama Mbah Mun, ini cerita ilmiah ya, karena ini yang saya tekuni. Ya ini apa tenan makna-makna itu dawe Mbah Mun pokoknya sementing kiai ora goblok kan ana lafadz ya ana maknane itu. Terus beliau cerita haudat itu omah sing ning dhuwure unta iku kiai Jawa iso maknani haudat sekeduk padahal ning Jawa ora ana unta ya ora ana omah dhuwure unta wong untane ora ana tapi ana maknane watine nggih ngoten watine iku lan wit telu digoleki wit telu ya ora ana bareng saiki era global pohon tin buah tin ngerti terus saiki wong gak muni lo ya tin nonton tapi dhisik zaman wong roh tin iso ana maknane lan wit telu lan wonten cerita ana kiai rapati alim tapi kepengin kesusu mulang watine lan wit alu. Muridnya protes, iya kalau gak ada makna itu elu. Lah iya jeng, wet alu kena gue. Wet elu itu kena gue alu. Mereka kadung isin. Nah itu uniknya kayak Jawa. Barangnya rana itu ada makna nih. Mulanya kalau itu anggar ada makna itu. Iki tenan tau orang, misalnya dijajal tenan. Wet dadap niku dijajal tenan koyok praktek. Minas sajaril akhdor. Digosok-gosok nopo tenan jadi api, nopo boten. Nah, kalau kan urip teng Jogja, jadi kadang ditanya. Apa bisa dibuktikan secara ilmiah? Wah, ya repot kan. Terus niki cerita tentang putu-putu kersane Al-Ibris niku tidak hanya dibahas manfaatnya larisi, tapi coba disempurnakan oleh cucu-cucu karena lafadz yang ada di Quran itu namanya nas. Nas itu harus dianalisis dengan ilmu usul fikih. Kalau ndak habis kita. Nas itu ada dua. Ada disebutnya itu linafsi ghairihi. Memang disebut untuk menafikan yang lain. Misalnya mewadah nikah. Misalnya kalau badhe nikahno Rafi nih. Rafi ndi? Ya memang harus Rafi. Karena memang perjodohannya tentang Rafi. Tapi kalau sekedar saya mau ngasih jajan ke santri, terus saya manggil. Samih mana, Rafi mana? Santri siapapun enggak masalah. Karena butuhnya saya sedekah dan jajan saya dimakan apa? Santri. Jadi zikrusya itu kadang memang linafi wirihi, kadang zikrusya itu lilholib. Karena yang saya ingat Rafi, saya nyebut Rafi. Tapi penerima jajan siapapun saya senang. Tapi dikrusek bukan karena linafi wiri, bukan untuk menafikan, tapi lil ghalib. Memang ya yang diingat atau lumrahnya seperti itu. Dan itu penting di kaidah usul fikih karena waruba ibu kumulati fi hujurikum, umur umumnya anak tiri itu serumah. Tidak serumah pun kalau ibunya sudah kamu kumpuli, ya tetap tidak nopo halal. Jadi fi hujurikum itu bukan catatan untuk catatan hukum, tapi lil ghalib. Maksud saya, cerita tentang putu-putu ini, Bu. Umpama tenan aku nerjemah atau gawe makna gandul Quran. Yang seperti ini mau saya apakan? Karena harus ada penjelasan fikih, konstruksi hukumnya, kelengkapan konstruksi napa? Terus yang ketiga, kalau berkali-kali ini cerita tentang putu-putu. Ki Bisri nak manani dhamir sa'an iku kul huwa wahu ahad yo ngeten. Kul ngucapo sira Muhammad dawuh sira Muhammad. Huwa utahe sing mbok takokno. Huwa utahe sing mbok takokno iku ngene, Allahu ahad. Itu sudah sedikit revolusi karena dulu kiai-kiai itu kalau maknani gua itu kelakuan. Suwe-suwe kelakuan itu negatif. Oh, kelakuan ngono itu negatif. Tapi dulu dhamir sa'an fa'lam mongko ngertiyo sira andang sak temne kelakuan. Kelakuane sapa kan. Jadi Mboten ben putu-putu ne ngerti, nek aku luwih rombae timbang dekne. Ben belajar maksudnya. Ya mantu-mantu barang ngono nah, satu. Ini penting kersane ngerti lah. Nah ilmu itu ada konstruksinya, ada tamhidnya. Mun kok mboten malah cerita barokah-barokah ngaji mbek wong alim barokah mboten yang mendesak itu hukum. Saulang lagi yang mendesak itu hukum. Angger sampean percaya hukumnya Allah nggih barokah. Aja diwalik. Ngaji atau paham kudu kiai barokah atau barokah mbek ngantuk rokokan gak jelas. Pokoke cara kula mboten setuju wonten inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa nabu syahid. Akhirnya niki cerita Ki Bisri. Al Ibris itu menjelaskan wong-wong kafir teko ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ngomong, "Mat pangeranku 300 widak. Pangeranku iku wakeh. Iku wae ora iso nyelesaikno masalah. Kowe jaremu pangerane siji iku jenenge sapa?" Jare pangeranmu siji iku jenenge sapa? Terus Allah nyukani piwulang kul huwallahu ahad. Mulane Ki Bisri maknane huwa utawi sing mbok takokno, iku Allahu ahad. Jadi sampean ora usah dadi putu-putu mikir iki dicetak sing leku piye, terus ben laris ku piye. Wes aku ben dipikir bakul, Gus. Putu-putu ku mikir ilmiah ini ku ben dipikir bakul. Bakul iku ya bakul. Piye semua laris, to kemasane piye. Tapi mikir keilmuan. Kula niku gadah keluarga yang secara hubungan keilmuan itu sehat loh. Bapak kula hafal Quran, riyen ngajine kitab nggih tenanan, ibu kula nggih. Pinter lah dari keluarga yang memang seneng ngaji. Sehingga Alfiyah riyen niku kula nggih nganti sakniki insyaallah nggih setengah nglodhok dan diantara nggih kula sinau tulisan-tulisan iki Bisri. Sing kula butuhno niku maknani Jawa, seni ngelola dari bahasa Arab dadi basa Jawa. Iku piye? Mergi nggih wonten kiai itu saking sopane mbek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok nak crito iku keliru. Jare Abu Jahal ya Rasulullah, mergo dekne ora wani muni ya Muhammad. Akhirnya kiai-kiai sing realistis status kula ya Abu Jahal cek sopan nyeluk Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Terus kan nyeluk ya Rasulullah wis Islam. Lah kiai iki sopan mek Kanjeng Nabi dadi muni Abu Jahal kondo karo Kanjeng Nabi ya Rasul. Ya ora mungkin to Abu Jahal ya muni ya Muhammad, masa Abu Jahal muni ya Rasulullah. Itu juga agak gampang ngelola ketika beliau cerita Siyakul Kalam, piye Abu Jahal ngomong ning Kanjeng Nabi. Wahai Muhammad, he Muhammad. Ojo pepeh kowe sopan terus mbok critano he Rasulullah karena ini sing ngomong Abu Jahal. Mergo riyen wonten santri sorogan, waqala syaitanu lamma qudiyal amru waqala lan dawuh sapa syaitanu setan. Durune takok, lho setan kok dawuh? Quran Pak ning Quran. Ya akhirnya terus keterusan ana wong jenenge Dolin, mergo ana ning Quran. Kula nu nate dhe kanca, bapak niku gak ada kanca. Ha iki lho wong iki jenenge Dolin. Takok, lha jenenge kok Dolin? Bapak kula nu seneng Quran, teng Quran wonten Dolin terus anake dijenano jadi monggo lah kula kepengin anak putu saking Ki Bisri niku hal-hal ini memperingatkan keilmuane Ki Bisri. Sing kaya kula barang wis wae pensiun wis nak saged ya ampun diundang malih. Nak kula pensiun Mbah Mus hormat nggih mriki mawon hormat. Bukan karena nopo, kula nate digojo bapak. Nggih bapak kula nak lucu banget yang seneng guyon. Ha. Nak ana kiai ngimami masjid terus wis tuwa iku jenenge apa? Nggih istiqomah. Ambek mau digenti ya. Ambek mau diganti jadi mau suatu mau cora jelas tapi malah nak alumni pondok nganggur berkara ni kiai nanti sepuh mau diganti kau no regenerasi jadi pada jadi apa ibu boleh istiqomah bawa mau diganti jadi hari bulan ini mau mau nol bulan itu diganti gak alhamdulillah gak seneng buat yang tinggi tapi yang jelas ni kulo siap lah nak cucu-cucu di Bisri ngaus kulo Ibris buat nusa ngaji jalan itu akan saya tunjukkan bahwa pilihan-pilihan di Al Ibris itu sesuai marojek yang wonten teng sawi napa teng futuhat ilahiyah napa teng beberapa nafahat dan beberapa marojek. Karena begini, ini terakhir. Kula cerita ilmiah saya tidak akan cerita yang lain. Kata-kata, ya kata-kata apapun, kata Mbah Mus kan sastrawan, kata-kata apapun itu mengganti apa? Iradul makna. Orang itu ingin menyampaikan kemudian bikin kata-kata atau bikin kata-kata kemudian makna itu lahir. Tentu orang itu sepakat ingin menyampaikan kemudian kata-kata ini lahir. Dan karena ini kata-kata, maka lahirnya itu dipengaruhi oleh keterbatasan. Ya kalau contohnya sing gampang-gampang gini, ini rungokno tenan. Dan mungkin jenengan ngertos ulumul Quran. Misalnya saya sebagai kiai, ya pancen kiai tenan. Kula niku ya di pondok, di santri ngaji. Saya punya santri Zaid, di rumah saya misalnya ada ular. Karena Zaid itu paling sering di rumah Zaid, Rene. Kebetulan di rumah saya ada ular. Terus Umar karena namanya ada Zaid enggak ke situ. Bakar karena namanya ada Zaid ke situ, enggak ke situ. Itu merusak keangkuhan karena butuh saya itu siapapun yang dengar suara saya datang untuk menolong saya tidak harus saya. menyebut Zaid itu karena keterbatasan saya. Kebetulan yang saya ingat itu Zaid. Atau yang kebetulan kelihatan itu Zaid. Tapi siapapun yang membantu tentu saya senang. Sehingga itu melahirkan satu ilmu. Ya Mu'ad, ini uhibbuka. Fakul dubura kulli sholatin tofala tadabatana dubura kulli sholatin. Allahumma aini ala dikika wa syukrika wa husni. Gak boleh misalnya Gus Saiful bilang, ya Mu'ad, ini uhibbuka. Itu yang didawi kok Mu'ad. Kan bukan saya, ngapain saya wiridan itu? Kan gak mungkin kan jenis video, hey, Saiful Yusuf. Mungkin gak mungkin. Gue kenal Bora, dia kawan umatnya Bora kan yora jelas nih. Artinya ketika Nabi menyebut ya Mu'ad, ya konteksnya karena yang di depan beliau itu Mu'ad. Bukan berarti yang lain gak boleh baca wiridan itu. Itu zikrusek yang bukan linafi wiri, bukan untuk menafikan. Karena keterbatasan-keterbatasan itu, kemudian ada ilmunya. Makanya di kitab usul fikih paling terkenal itu Al-Muwafaqat lis-Syatibi. Syatibi yang al-usuli itu. Ada kata-kata yang saya hafal betul. Kullu akilin ya'lamu anna maqsudal khitab laisa huwa tafaqquh fil ibarah. Walakin tafaqquh fil mu'abbar an huwa mal muradum bi. Semua orang tahu bahwa yang dimaksud dari redaksi adalah yang diinginkan mutakalim. Bukan pinter-pinteran bikin redaksi. Maksudnya pinter-pinteran gini, misalnya saya punya tamu Gus Ipul, bilang sama Candal, "Cong-cong sugoi teh." Ketika teh tidak ada, kopi atau minuman apa saja, sementing ada yang dipakai nyibui. Jadi teh itu itlakil badi wa iradatil kul apa saja. Cong-cong tamune itu kok ono sate. Ya misalnya enggak ada sate ya apa saja yang dipakai kurma. Jangan kalau enggak ada sate kemudian tidak disugoi. Dan di Quran itu banyak. Makanya saya alhamdulillah barokahnya saya sering ngajar usul fikih di Jogja di mana-mana itu. Memang saya ngajar usul ulumil Quran itu. Kalau Anda persis tag itu baca Innova itu kalau naik Innova enggak perlu baca subhanallazi sakhara lana hada. Karena di Qur'annya itu wal khayla wal bigola wal khamira li tarkabua wa zina. Enggak ada wal Innova wa alpat dan sebagainya. Tapi orang tahu maknanya wal khayla itu marku, wal khamira juga apa? Marku, wal khayla wal bigola wal khamira li tarkabua. Artinya setiap ada marku dan Anda menikmati itu, ya sudah baca subhanallazi sakhara. Dan itu khasnya NU, ada kias, ada kealiman membaca teks kemudian tidak terpaku oleh harfiah itu kealimannya NU. Dan itu enggak pernah dirapatkan Gus Saiful Yusuf, aku yakin itu. Ya, terus niki kula cerita mawon mungkin detailnya kersane Pak Said. Pak Said itu pernah mbah kula, wujud kula niku dulure ibuke Pak Said saking Damaran Kudus niki. Terus riyen teng Damaran ana pondok sepuh, kagungane Mbah Soleh bin Asnawi sepuh. Niku riyen Mbah Soleh darat kan beliau yang mayong niku riyen ngaose teng Damaran. Mbah Soleh darat ini kemudian yang punya murid Mbah Mahfud Termas, terus di era akhir-akhir punya murid Mbah Hasyim dan sebagainya. Terus Pak Said Akil alim nggih. Ya normalnya jeneng alim itu marah nara alim malah lucu. Sudah Mbah Bayi alim alamah putune boten alim ya lucu. Tapi ya oleh wong takdir. Kula niku sering ngekei fasilitas kiai-kiai termasuk Gus Sami, Gus Sri. Kowe alim kok mbahmu ya oleh tawaduk terus ra alim ra gelem nyaingi ya oleh. Kena alim berarti niru ki bisri niru Mbah Mus nara alim moh nyaingi mbahku. Kula riyen dhe kancaku ra gelem sinau. Tak kok lho kira kepen alim mboten kes mosok Mbah Mun alim kula alim kok nyaingi rapi. Dadi monggo putu-putu ni pilihane kali. Niru alim gangsal tawaduk nggih. Gangsal. Monggo mawon sesuai takdire wonten mawon. Ya matur nuwun asalamualaikum warahmatullahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustofa ka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'dun. Yang kita hormati bersama Profesor Dr. Adi Wijaya selaku Rektor Telkom University. Sini kita temani dan yang tentu kita hormati Habib Fikri Asgaf. Ada Bapak Kiki, ada beberapa teman. Tadi yang sudah disebutkan oleh moderator. Langsung saja sesuai tema bahwa kita akan menjadikan Tauhid sebagai sumber inspirasi bangsa atau sumber kekokohan bangsa atau sumber ketahanan NKRI. Perlu dicatat bahwa di antara yang sering disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah inna minal bayani lasikhron. Jadi penjelasan atau orasi atau argumentasi atau apa sajalah itu adalah bagian dari sihir. Sihir di sini maknanya itu sesuatu yang kayak hipnotis, tapi di sini dalam konteks positif. Dulu ketika periode Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pertarungan hak dan batil itu diolah pikir. pola pikir yang diterjemahkan oleh artikulatif atau sistem verbal. Memang ini agak aneh. Jadi kalau mukjizatnya Nabi Musa itu fisik. Fisik itu misalnya melawan Fir'aun dengan kekuatan tongkat yang super dahsyat. Sehingga Laut Merah dipukul sama tongkatnya Fir'aun, kemudian tongkatnya Nabi Musa, kemudian bisa membelah jadi jalan, Fir'aun tenggelam. Begitu juga nabi-nabi yang lain, ada kekuatan fisik yang bisa dilihat sebagai mukjizat. Tapi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi nabi, itu pertarungannya itu ke sistem rasional. Dan yang nggak rasional itu dijelaskan dengan satu penjelasan yang seakan-akan rasional. Ini yang agak jelimet. Sehingga ada wala talbisul haqqa napa bil batil. Jangan menyampur adukkan hak dengan batil. Saya ini beberapa contoh kejadian. Suatu saat itu ada orang kafir datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, "Ya Muhammad, jika kambing itu mati, mati betul yang tidak disembelih, angkel. Itu yang mematikan siapa?" Karena Nabi itu orangnya ummi, ummi itu lugu. Ya yang mematikan Allah. Terus jawabannya si orang kafir tadi, agama kami itu aneh. Yang dimatikan Allah langsung haram, tapi yang lewat tangan-tangan manusia yang berlumuran dosa halal. Katanya. Sehingga terus jadi logika yang, oh iya ya gitu. Harusnya yang dimatikan Allah langsung kan orisinil gitu. Sehingga orang terus terbelalak, seakan-akan ini hebat gitu. Dan resikonya Nabi Habib Fikri, resikonya itu enggak boleh fahisan mutafahisan. Dorong Jawa itu Nabi ora oleh cangkem elek, itu resiko. Andaikan Nabi boleh cangkem elek, enak. Nah halal yuk pangan kon. Kalau itu baik ya silahkan makan. Tapi masalahnya Nabi tidak boleh seperti itu. Andaikan tidak Nabi kan gampang. Ya sudah kalau halal ya silahkan makan. Masalahnya Nabi tidak boleh. Apa? Tidak boleh berbicara kasar. Tidak boleh berbicara buruk. Terus ada lagi beberapa kejadian yang seperti itu. Yaitu masyhur suatu saat Sayyidina Ali didatangi seorang kafir juga Yahudi. Ali, kakimu angkat satu. Diangkat sama Sayyidina Ali. Angkat dua-duanya, ya tidak bisa. Gitu kok temanmu, maksudnya Nabi Muhammad mengklaim bisa naik langit. Gitu aja kamu tidak bisa. Jadi selalu pakai olah kata. Yang ketiga misalnya Muhammad, kita-kita ini punya urusan banyak, punya problem banyak. Dan Tuhan itu dianggap penyelesai problem, halul muskilat. Yang bisa menyelesaikan problem. Pertanyaannya, kalau problem kita banyak, Tuhannya satu tidak cukup Muhammad. Kalau problemnya banyak, ya Tuhannya harus banyak. Sehingga ketika Nabi membawa tauhid, protes mereka, komplain mereka, aja'alal alihata ilahau wahida indaha dala syai'un rujak. Masa Tuhan satu, wong problemnya banyak, urusannya banyak. Kalau urusannya banyak, itu hanya harus banyak. Nah, karena olah pikiran seperti ini, sebetulnya bukan olah pikiran ini, hakikatnya olah kata, karena ini tidak mewakili hakikat. Ya, saya ulang lagi, sebetulnya ini bukan olah pikiran atau olah akal, atau olah kecerdasan, tapi olah kata, karena semua yang diomongkan ini tidak mewakili apa? Hakikat. Tapi faktanya itu terjadi. Sehingga mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh berupa fisik kayak tongkatnya Nabi Musa atau tabutnya Nabi Harun atau apalah yang sifatnya fisik. Karena ini tidak menjawab kecerdasan-kecerdasan yang terimplementasi oleh kata-kata yang dikatakan orang-orang kafir tadi, yang bisa memojokkan orang-orang kafir. Akhirnya Nabi diwarisi kecerdasan, dikasih kecerdasan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang dikatakan fatona. Dan mereka memang suka, mempermalukan Nabi itu suka. Misalnya Nabi, karena sebagai Nabi, beliau tahu betul bahwa semua itu biadillah di tangan Allah. Itu Nabi pernah ngendikan, la adwa wa la tiarota, tidak ada penyakit menular. Lalu ada orang Yahudi atau orang siapa saja, orang bodoh lah yang jelas. Ada unta yang kena penyakit gudik, kalau orang Jawa bilang gudik apa, kalau orang apa? Kudis ini. Yang kena kudis ini dijejerkan sama yang waras. Ternyata yang waras sekarang jadi kudisan. Seneng mereka karena bisa mempermalukan Nabi. Ya Muhammad, ini unta kena kudis. Ternyata yang waras tertular oleh yang kena kudis. Padahal kata kamu tidak ada penyakit menular. Itu problem-problem jadi Nabi di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Quran datang dengan kecerdasan yang untuk menjawab itu. Makanya Nabi tidak pakai mukjizat fisik, tapi mukjizat logika. Akhirnya Nabi diajarin Allah lewat Jibril, yang dikira mereka yakin kalau menang dalam debat. Tapi Nabi balik bertanya, faman a'dal awwala. Jadi terjemahnya, kalau ini kena kudis karena tertular yang ini, lalu ini tertular siapa? Yang pertama tadi. Wah itu asli mat dari Allah ya, maksud saya itu. dia ingin contoh yang kedua yang tertular, dengan itu berarti ada penyakit apa? Menular. Tapi Nabi tanyanya paman Adel Awala, lalu yang pertama kena kudis itu tertular siapa? Makanya kalau sekarang misalnya corona menular itu yang amannya dari siapa itu? Nggak tahu itu. Ya nggak perlu tahu, nggak bidang kamu. Jadi ini saya mau cerita. Jadi logika-logika yang dibangun orang kafir itu sebenarnya bukan logika, tapi olah kata. Dan orang kafir itu paling pinter. Karena mereka itu penyair. Penyair itu kalau sekarang modern mungkin mirip-mirip jurnalis atau mirip apalah. Bisa mengubah apa saja. Apa yang sebetulnya baik dikesankan buruk atau sebalik. Sehingga ini menyusahkan karena Nabi harus ngendikan hakikat, harus mengatakan sesuatu yang nyata dengan bahasa yang benar. Sementara mereka mengatakan kebatilan dengan penjelasan yang baik. Ini ribet kan? Sehingga dalam banyak percekcokan ya, itu susah-susah dicari jalan tengah karena sama-sama mirip, kebenaran ini sama-sama mirip. Jadi misalnya yang masyhur dalam satu peristiwa besar, konflik antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Itu konflik yang gak bisa dihindarkan, gara-gara kalimat, gara-gara kata-kata. Makanya sekeras-kerasnya pedang atau senjata itu masih keras apa? Kata-kata atau polemik lah atau apalah. Karena sekarang itu agak susah membahasakan. Ketika konflik Ali dan Muawiyah itu ada orang bilang, ya sudah, nahkum bi kitabillah. Sudah sekarang kita kembali ke kitabillah. Itu mereka megang mushaf. Mushaf ini yang saya pegang namanya mushaf. Seakan-akan itu benar, karena orang Islam harus kembali kepada kitabullah. Pertanyaannya, lalu Ali, kata Ali, fadorobal mushaf abiyadihi. Sayyidina Ali nepuk mushaf ini keras sekali. Salhadal mushaf, kata Sayyidina. Kalau kita harus kembali ke Quran, coba tanya ini. Mushaf ini ya, mushaf seperti milik saya ini. Akhirnya orang-orang Khawarij bilang, innama huwa warokun wa madadun, itu hanya kertas sama tulisan, bagaimana mungkin kita bertanya. Pas itu adalah orang Khawarij itu orang yang gak mau ngakui Ali, juga gak mau ngakui Muawiyah. Dan Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah sudah sadar mau bikin mediator, mau bikin solusi jalan tengah. Jadi sebenarnya dua beliau itu orang baik, gara-gara diprovokasi orang Khawarij terus jadi bentrok. Orang Khawarij bilang gak ada Ali, gak ada Muawiyah, yang ada adalah kitabullah, yaitu mushaf. Benar, secara zahir benar, memang orang Islam harus kembali ke mushaf. Tapi Sayyidina Ali pinter, sal hadal mushaf. Kalau gitu tanyakan mushaf itu. Ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sudah sepakat bikin perdamaian. Akhirnya singkat cerita, innama huwa rokun wa wadadun, kata orang-orang Khawarij, itu hanya kertas dan pena. Kenapa bisa disuruh atau diminta jawaban? Terus kata Sayyidina Ali, enggak bisa toh kamu tanya mushaf, ya enggak bisa. Makanya tanya saya, katanya. Akhirnya Sayyidina Ali memberi penjelasan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika dua mempelai suami istri itu mengalami konflik, di mana-mana orang konflik itu orang-orang ini serasa seneng-seneng. Kita kalau sedang marah, semuanya lah kalau sedang marah sama istri itu orang-orang ini serasa seneng. Jadi sing ganteng ra ketok gantenge. Seketo elek etok. Sehingga kalau ngomongi anaknya, dasar nakal kok bapaknya. Bapaknya gitu, nanti dasar cerewet kayak ibu air. Makanya alhamdulillah banyak anak kita yang mewarisi nakalnya bapaknya dan nakalnya ibunya. Karena sabdonya mesti seperti itu. Jadi anak kita ini korban cara ngomong kita. Maka kita tidak wali itu harus syukur karena omongannya enggak mandi. Itu kalau kita wali, itu anak kita jadi orang buruk semua. Karena kita ngomong dasar goblok kayak ibu eh. Dari ibu eh dasar nakal kayak bapak eh. Berarti anak kita punya status goblok dan nakal. Tapi alhamdulillah yang ngomong itu tidak wali, sehingga diabaikan saja sama Allah. Tidak penting, ngomongannya orang tidak wali itu tidak penting. Makanya tidak wali itu tetap punya sisi positif, kalau ngomong tidak ngefek. Tapi kalau wali itu direspon sama Allah, langsung ya. Tapi kalau wali ya tidak ngomong gitu. Jadi kalau orang tidak suka itu tidak boleh ketemu. Karena tambah benci, sehingga butuh mediator. Itu sudah, ini termasuk ilmu psikologi Quran, kalau orang sedang tidak cocok itu tidak boleh ketemu pakai apa? Mediator. Jika suami istri sedang konflik, itu sebaiknya, seharusnya, atau sayugyanya, itu kirim mediator. Fab'athu hakamam min ahli wa hakamam min ahliya. Iyurida islahai wa fiqillahu bainakum. Terus kata Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad akzomu min amri rojulin wa mru'ati. Dan urusan umat Muhammad yang kita sedang konflik dengan kekuatan besar dan bisa pertumpahan darah, itu lebih ngeri timbang urusan suami dan istri. Itu saja solusinya mediator. Artinya sesepele itu urusan pribadi saja, Allah menyuruh ada mediator. Apalagi urusan kita yang lebih dahsyat. Akhirnya mereka ngakui cara istimbat, cara ngambil kesimpulan Sayyidina. Jadi ini masalah-masalah yang orang bilang seakan-akan benar. Sudah kita kembali ke Quran, kembali ke Quran. Quran yang mana? Wong kamu tidak faham. Lama-lama tanyanya cetakan mana ini? Ribet kan? Makanya saya ini bikin gerakan besar-besaran yang dulu saya ngaji tafsir lama sekali dengan Mbah Mun. Ngaji sama bapak saya, sekarang alhamdulillah sering diskusi sama Pak Quresiap. Karena kita ini butuh. Dan saya punya teman akrab Gus Yofur juga doktor tafsir. Ya, kalau kamu ingin tak sebut ya punya teman kalian semua untuk mengkaji apa? Tafsir. Itu memang kita butuh. Karena Quran itu teks. Teks itu harus difahami ahlinya. Karena tapi ketika orang ngomong, ayo kita kembali kitab buah, kembali ke kitab buah, itu kembali yang apa? Terus tentang apa? Hingga banyak orang yang saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Saya tidak mau kembali kepada Quran. Kenapa? Saya tidak pernah keluar, saya di situ. Kembali itu kan sudah keluar baru kembali. Itu entah saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Mau kamu katakan angkuh ya masuk akal? Saya tidak mau kembali, mau saya tidak pernah keluar. Memang saya sudah di situ. Benar mana? Bisa jadi ya sudah ini itu wilayah yang nggak jelas itu. Tapi bahwa mukjizatnya Nabi itu menerangkan sesuatu yang kayak iya kayak enggak. Nah orang kafir itu pintar mengemas kebatilan sebagai kebenaran. Jadi enak zaman Nabi Musa ngadepi Fir'aun yang karuan salah. Nabi Muhammad itu enggak. Ngadepi satu komunitas yang mereka punya jargon yang seakan-akan benar. Misalnya Ka'bah itu sakral, Baitullah. Orang kafir itu percaya keramatnya Ka'bah, percaya. Sehingga mereka kalau bikin berhala itu harus dekat Ka'bah bentuk barokah Ka'bah. Gak kurang ajar gimana? Maka berhala-berhala itu paling banyak di dekat Ka'bah karena supaya apa? Dapat barokahnya Ka'bah. Ribet kan? Kamu kafirkan tuh percaya barokah Ka'bah, tidak dikafirkan itu kurang ajar. Ka'bah kok di? Jadi ruwet, ribet banyak ngadepi. Itu susah memang ngadepi logika. Ya. Makanya kan apa ya? Kayak kita ngerawat anak. Mau dilonggar nanti manja terus goblok, mau dikerasin nanti minggat, ribet kan. Jadi ngelola kebenaran itu tidak gampang. Lalu Nabi datang bil haqqil bayyin, dengan kebenaran yang nyata. Dimulailah dari surat diantaranya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina. Bayyina itu siapa? Rasulun min Allah yatslu suhufam tahar. Orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani, maupun yang berkategori orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, yang non-samawi, yang tidak punya kitab samawi. Itu tidak mau tercerabut, munfakin itu tidak mau tercerabut dari akar mereka, hatta tak tiyahumul bayina. Sehingga datang kebenaran yang begitu nyata, begitu jelas. Saking jelasnya, siapapun mau tahu. Dan tidak bisa dibatalkan oleh apapun, termasuk oleh perilaku sosial. Siapa itu Rasulun minallah yatslu suhufam mutahara? Itu yaitu Rasulnya Allah yang membaca lampiran-lampiran suci, yaitu Quran. Jika Nabi datang dengan analogi pembanding. Orang-orang yang berpikir Tuhan harus banyak karena urusan itu banyak, problem banyak. Lalu Nabi bikin analogi. Andaikan kamu sebagai pembantu yang punya majikan banyak, perintahnya beda-beda. Kamu mau enggak? Ya enggak mau, enggak enak Muhammad kalau punya bos banyak. Perintahnya beda-beda, semuanya egois harus dituruti, enggak mau. Enak mana sama punya majikan satu? Enak satu Muhammad. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak-banyak bingung kamu perintahnya banyak nanti. Terus mereka mau, ya sudah Tuhannya satu saja. Jadi karena mereka mau enggak mau, harus berpikir kalau Tuhan banyak berarti perintahnya banyak, memuaskan satu Tuhan, dibenci Tuhan yang lain, memuaskan yang lain, dibenci yang lainnya, pokoknya ribet. Hari ini minta dilayani, Tuhan yang satu minta dilayani, itu kan ribet. Jadi Nabi itu pakai logika yang gampang. Makanya ketika Allah menjelaskan itu, ngendikan Allah darabawa masalar rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal birajul hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah. Allah bikin satu perumpamaan, ada orang yang punya majikan banyak, yang satu punya majikan hanya satu. Hal yastawiyani masalah, nasibnya enak mana? Enak yang punya majikan satu karena standarnya jelas, SOP-nya jelas. Akhirnya mereka sadar, okay, Muhammad Tuhannya satu-satu. Lalu dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalnya tadi masalah Sayyidina Ali, masalah dibuli lah jatuh sekarang itu. Itu Nabi menjawab ya dengan rasional. Karena mau tidak mau. Karena Nabi tidak dibolehkan pakai mukjizat zaman itu. Untuk awal-awal jadi Nabi itu tidak boleh pakai mukjizat. Karena mukjizat itu punya sisi yang sangat-sangat fatal. Yaitu kalau Allah sudah nurunkan mukjizat, itu sekali tidak diimanin itu harus ada azab. Nabi ingin umatnya itu tidak kena Enggak kena azab. Makanya ketika Allah Ta'ala wa ma mana ana an-nur sila bil ayati illa angkadzdzaba bihal awwalun. Cara terjemahan bebasnya gini. Muhammad, saya tidak ngasih mukjizat kamu kayak Nabi Musa, kayak nabi-nabi sebelum kamu yang berupa fisik. Itu problemnya satu, sekali saya nurunkan mukjizat, tren umumnya ini didustakan. Ketika didustakan, saya punya alasan menyiksa, wong sudah tak perlihatkan sebegitu jelas kok tetap didustakan. Maka sekali saya menurunkan mukjizat, kata Allah, wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Saya memberikan satu ayat itu hanya warning, hanya peringatan bahwa ini akan ada bahaya adab. Sehingga karena pilihannya itu Nabi milih gak ada mukjizat yang seperti nabi-nabi sebelumnya. Milih mukjizat yang ilmiah, yaitu Al-Quran yang kita warisi sampai sekarang. Alhamdulillah. Karena kata ulama-ulama, nah ini pentingnya penjelasan. Andaikan mukjizat kita itu hanya tongkat, maka hanya ada di museum. Kita lihat tongkatnya Nabi Musa mungkin klaimnya ada di Turki. Mukjizat tabut kita lagi lihat lagi di, ya di manalah tempat, di museum apa. Tapi kalau mukjizatnya Al-Quran, itu umatnya Nabi akan merasakan nikmatnya ila yaumil kiamat. Misalnya kita dalam bersuami istri, atau dalam berkeluarga, atau dalam bermasyarakat. Itu Quran kalau nasihati kita gampang sekali. Misalnya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, fa'inkarihtumuhunna fa'asa antakrohu se'a waj'ala wawfi khairan kasir. Sudahlah kalau sama istri itu yang baik. Jika ada watak istri yang kamu gak suka, dalam ketidaksukaan kamu itu ada kebaikan yang kamu gak suka karena kalau istri kamu sering marah, kamu gak suka. Sukanya yang senyum. Tapi kalau senyum terus sama orang lain juga senyum, ribet kan kamu. Jadi sudah anggap saja ada hikmahnya. Semua itu ada hikmah. Kalau istri kamu marah, tidak kelihatan marahnya, dipendam. Itu gak ekspresif, cara akting sinetron gak masuk. Gitu. Tapi kalau marah, kelihatan marahnya itu ekspresif, itu kecerdasan gitu kan. Bisa menumpahkan keinginan. Wah itu bagus ini. Jadi disuruh lihat si siapa? Positif. Imam Syafi'i itu pernah ketemu seseorang yang di depan beliau cium tangan hormat. Suatu saat dikasih tahu sama santrinya yang lain. Orang yang mencium kamu, wahai Imam Syafi'i, itu di belakang ngerasani kamu, bully kamu. Kata Imam Syafi'i, baguslah. Kenapa? Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi enteng saja. Beliau dikasih tahu, tetangga kamu banyak yang benci engkau ya Imam Syafi'i. Baguslah, tidak akan utang saya. Justru yang kenal-kenal itu yang utang-utang gitu. Enteng terus, jadi dunia ini dianggap gampang saja. Coba, kalau istri kamu sedang rukun sama sedang marah itu murah mana? Murah marah, kalau rukun minta ke mall bosek. Jadi ulama dulu itu murah mana? Marah sama rukun. Kalau sedang harmonis, minta kemana? Mahal kan? Kalau pas marah. Jadi ulama dulu itu lucu, apa ya? Gampang sekali nanggapin sesuatu itu. Imam Abu Hanifah itu kalau ketemu yang utang beliau itu dia yang sembunyi. Karena malu. Kalau kita kan enggak, yang sembunyi yang utang. Kalau Abu Hanifah enggak. Yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kasihan dia malu kalau ketemu saya, kan masih punya utang saya. Itu kalau kamu ingin jadi wali itu gitu. Kalau ketemu yang utang kamu, kamu yang lari. Itu bisa bank tutup karena yang lari yang utangin. Dalam cerita-cerita wali itu unik-unik. Rabi'ah Dawiyah itu pernah kemalingan. Itu beliau sembunyi. Malingnya nyari apa dia sembunyi. Habis itu ditanya, kenapa engkau sembunyi? Sama lu, sama malingnya. Karena rumah saya enggak ada yang bisa dimaling. Karena enggak punya kok. Jadi, ini kalau berpikir rasional kan ada Habib Fikri, bahasa rasional. Ini tak latih berpikir yang agak-agak rasional. Nabi itu diutus dalam kondisi masyarakat yang rasional. Sehingga repot. Dan yang tidak rasional itu punya kecakapan, olah kata, sehingga seakan-akan rasional. Makanya ada kalimat terkenal di kalangan ulama, kalimat tu hakin urida bial batil. Omongannya benar, tapi maksudnya tidak. Kayak tadi, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali yang ada di Quran. Tidak ada hukum kecuali yang diturunkan oleh Allah. Pertanyaannya, apa itu? Ya Quran. Lah iya apa? Makanya kata Sayyidina Ali, ya sudah. Sal hadal musab. Tanya musab kamu. Wah ya tidak bisa, itu kan hanya kertas sama tulisan. Makanya tanya ulama, kata Sayyidina. Nah, Quran itu balwa ayatum bayinatum fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu begitu jelas sebagai solusi tapi di hatinya orang yang punya ilm. Sehingga kemudian lahir beberapa generasi, generasi tauhid. Yang paling masyhur dimulai tauhid itu yang masyhur itu adalah ketika ada orang namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu bapaknya Muhammad ini namanya Jubair bin Mut'im, itu dia orang kafir, masih kafir. Dia datang ke Madinah itu untuk negosiasi tawanan perang Badar. Dulu beberapa orang yang negosiasi sama Nabi itu ya nunggu di masjid. Singkat cerita, Nabi sholat maghrib baca surat Wattur. Wattur wa kitabim mastur fi rokim Mansur wal baitil ma'mur wasatlu fil marfu wal bahril masjur. Terus dia dengerin terus. Dengerin sampai Allah tanya, am khuliqu min ghairi shay'in. Kalau kamu tidak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, silahkan Anda berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Atau kamu sendiri merasa sebagai pencipta alam raya ini, pencipta langit dan bumi. Itu namanya am khalaqus samawati wal ard. Itu orang itu disebut dahiyatul Arab, orang paling cerdas di Arab. Itu dia bingung. Dia selamanya kafir. Cara berpikir menuhankan berhala, lata, uzza, pokoknya menuhankan makhluk lah. Terus dia mikir, Muhammad ini kacau ya. Akal saya dihabisin, kata dia. Jadi cara berpikir dia pakai akal, dia tidak percaya mujizatnya Quran, tapi dia bilang Muhammad ini kacau, akal saya dihabisin. Akhirnya Nabi setelah salam, dia menyatakan Islam. Karena kata dia, Muhammad, akal saya habis oleh apa yang kamu baca. Nah, ini saya mau nerangkan Tauhid sebagai inspirasi. Yaitu logikanya gini, langit bumi ini kan wujud, wujud itu punya eksistensi. Kalau langit bumi ini wujud, alam raya ini nyata, lalu kamu mengatakan sebelum alam raya ini ketiadaan, berarti ada satu kesimpulan, ketiadaan menciptakan yang ada. Itu malah gendeng bareng. Logikanya kan gak kena, al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang gak ada, menyebabkan atau menjadikan sesuatu yang akhirnya, padahal pertanyaannya tadi gitu, ya sudah kalau kamu gak percaya sebagai saya sebagai Tuhan, sebagai pencipta awal, sudah gak usah Tuhan-Tuhanan. Apa ya, mari goblok bareng dengan mengatakan bahwa alam yang ada ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Dari Jubair, saya gak mau goblok Muhammad, sudah lah iman saja saya, karena saya gak mau goblok. Jadi agama ini datang dengan keceriaan berpikir. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hadza din ja'a bil iltizat al-aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Coba kalau Anda seorang profesor atau seorang doktor atau seorang ilmuwan, kemudian Anda diajak goblok dengan teori baru bahwa sesuatu yang ada itu diciptakan oleh yang tidak ada. Mau enggak kamu? Mau semongi rasa turu. Diajarin sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Gak keren lagi. Gak bisa, sudah. Kemudian lahir ulama-ulama baru yang cara ngarang sama. Ini kitab yang dulu saya ngaji sama Sayyidina Kememun Siber Mbah Mun. Itu kemudian ulama-ulama baru, kata Yai Mbah Mun itu juga bapak saya sering pesen, orang itu harus tahu zaman. Menerangkan tauhid itu kalau ulama dulu itu dimulai dari kalimat yang mungkin yang ngaji saja bingung. Al-alam mutahawir, wakulu mutahawir, hadis labudha mim. Itu sampai dengar mesti bangun jimat, itu apa, itu doa apa, gitu. Doa jadu rizki apa-apa. Gitu. Padahal itu logika. Tapi terus ulama-ulama modern itu ngarang seperti ini ada gambar. Ini kitab yang saya dulu ngaji sama, itu digambar seperti ini. Maksudnya digambar seperti ini gini, penjelasannya gampang. Sampean kalau gambar seruwet apapun, misalnya gambar gedung tingkat 5 atau gambar gunung atau gambar apa saja. Mbok seruwet apapun gambar itu dimulai dari satu titik. Jadi hadhil awalim kulluha, bahwa alam semua ini dimulai dari nuqtatil wujud, ada titik wujud. Dan karena ini wujud penyebab harus bersifat awal. Makanya Allah itu selain wujud harus bersifat al-awwal, kalau bahasa pondok al-qadim. Karena enggak mungkin yang menciptakan kemudian kalah dulu dengan yang diciptakan. Begitu juga Imam Al-Amudi. Imam Al-Amudi itu jadi wali itu karena dia ahli matematika. Sampai muridnya itu eskal, ini guru saya masuk surga enggak. Kalau ngajar itu senangnya ngajar matematika. Beliau ahli usul fikih, ahli fikih, tapi senangnya ngajar matematika. Sampai muridnya sanksi, ini masuk surga enggak. Walhasil dalam cerita keramat beliau, sama enggak usah terus saya enggak percaya. Kamu enggak wali, enggak percaya gimana. Ribet sekarang itu. Orang kalau enggak nekuni sesuatu terus enggak percaya, ribet. Itu beliau masuk surga itu, dijamin dapat surga itu karena ngajar matematika. Tapi di hati beliau hanya satu. Matematika adalah satu ilmu yang dimulai dari angka satu. Nol koma itu tetap dimulai dari satu. Gak bisa. Akhirnya beliau cerita. Angka dua atau tiga. Nisbatul wahid wal isnaini ila mi'ah wa ila ma'ala nihayatallah. Semuanya sama. Nisbatul far'i ilal asli, kata beliau. Bo angka dua, tiga, seribu sampai satu miliar. Itu perbandingannya dengan angka satu apa hubungannya? Al-far'i ma'al asli, yaitu angka 2-3 adalah cabang dari angka. Jadi alam raya sebanyak apapun, ada galaksi, ada Mars, ada apa saja, tetap dimulai dari wujud yang satu, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menjadikan matematika sebagai alat perangkat untuk tahu tauhid, bahwa alam raya ini dimulai dari al-wujudul wahid, wujud yang makanya kul huwa wahu ahad Allahu somad, lam yalid walam yulad, dan seterusnya. Makanya ketika orang menyoal hukum adat yang menipu kita, adat itu sunnatullah yang kita lihat, itu Quran mesti mengembalikan wahwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaih. Sebagian di surat Yasin diterangkan ansha'aha awwalamar. Ketika kita lama sekali, namanya manusia itu lahir dari seorang bapak dan ibu, ini lama sekali. Yang namanya telur itu lama sekali lahir dari ayam, apa keluar dari ayam. Yang namanya pohon besar itu mesti dari biji yang kecil. Karena lama itu terjadi, seakan-akan kita ngomong, kita berkeyakinan, tahu-tahu ada pohon besar itu mukhal. Tahu-tahu ada manusia ini mukhal. Makanya ketika ada figur yang bernama Isa, Isa bin Maryam, itu orang kafir Yahudi, itu menolak. Bagaimana mungkin ada manusia tanpa bapak? Oke, itu menyalahi prosedur lazim, protap lazim. Tapi kata Allah gimana? Inna masalah Isa inda wahi kamasali Adam. Kalau Isa mokal karena tanpa bapak, harusnya Adam lebih mokal karena tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi artinya apa? Allah tetap mengingatkan bahwa kudroh saya yang pertama itu menjadikan semuanya mungkin tanpa perangkat adat. Maka kitab ini yang saya baca ini, milik Said Husain Afandi ini, itu menjelaskan bahwa hukum adat itu menipu. Saya ulang lagi, hukum adat itu menipu. Ketika ayam mengeluarkan telur, telur kemudian menjadi ayam lagi. Terus kita berdebat, telur sama ayam dulu mana? Menurut Anda, milih mana? Milih apa? Telur. Kalau ini, yang kubu sebelah ini, ayam apa telur?
0: Ayam.
1: Ayam lahir dari? Pertanyaannya begini, kalau menurut Tauhid, ketika lazim kalau telur itu nanti suatu saat jadi ayam, terus ayam kemudian lazim mengeluarkan telur. Ketika Anda mengatakan mungkin, kontribusi Anda terhadap kemungkinan itu apa? Kan sama, Anda tidak ikut mencipt. Wong udah ikut menciptakan kok menfonis mungkin dan tidak mungkin, kamu itu hanya saksi. Makanya pertanyaannya Allah, lo ketika itu kamu anggap mungkin, kontribusi Anda itu apa? Kan hanya melihat. Kamu sendiri tetap tidak mampu bikin telur, Anda juga tidak mampu bikin ayam. Artinya meskipun telur jadi ayam, ayam jadi telur sampai kiamat, tetap ada kontribusi kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti berdiri sendiri, wong kamu yang bilang mungkin ya nyatanya enggak berkontribusi. Sehingga kalau suatu saat Allah bikin telur dari batu atau ayam keluar dari batu, bagi Allah itu enggak masalah. Tapi bagi kamu masalah. Bagaimana mungkin hewan keluar dari batu? Ini logikanya gimana? Loh memangnya ketika telur dari ayam itu logika kamu gimana coba? Kamu ikut bikin enggak? Nah ini di sini pentingnya mukjizat. Akhirnya Allah bikin mukjizat, ada satu unta besar keluar dari batu, yaitu mukjizat Nabi Soh. Kamu memasalahkan, ini gimana unta kok keluar dari batu? Lalu kalau Allah tanya kamu, gimana telur keluar dari ayam? Loh ini biasa, Gusti mungkin, memangnya kamu bisa. Berarti bagi orang yang tauhid, yang wali, keluarnya ayam dari telur sama unta dari batu itu nisbatnya sama. Sama-sama semuanya di luar kontribusi kita. Kenapa yang satu kamu katakan mungkin, yang satu kamu katakan tidak mungkin? Toh kamu sama-sama tidak terlibat. Itu cara berpikir tauhid. Artinya apa? Orang-orang wali atau orang-orang alim, meskipun melihat telur keluar dari ayam tiap hari, tetap subhanallah, Allahu Akbar. Karena ini keajaiban. Tapi kamu kan enggak taunya ajaib itu yang aneh-aneh itu. Makanya banyak cari kiai aneh yang gondrong, yang enggak pernah mandi, gara-gara kamu itu suka aneh itu gara-gara. Jadi buat sesering apapun alam raya ini ada siklusnya. Biji jadi pohon, pohon kemudian keluarkan buah-buah ada biji. Semuanya yang berkontribusi hanya kudrohnya Allah Ta'ala. Tidak mengikat Allah, Allah bisa bikin tanpa itu. Makanya Allah selalu memperbarui mukjizatnya, termasuk ada unta besar keluar dari, yaitu mukjizatnya Nabi. Kamu gak boleh menyoal ini mukhal, mukhal gimana? Karena itu gak mungkin, ukuran gak mungkin apa? Kamu gak bisa bikin kan? Sama telur keluar dari ayam kamu bisa bikin. Sama-sama anda. Nah di sini pentingnya ngaji ya. Makanya Allah ngendikan inna woha lestahyi ayat riba masalam ma'ba'udotan fama fokor. Allah itu tidak malu bikin contoh nyamuk. Karena nyamuk ini mukjizat yang besar. Sudah hewannya kecil, di situ ada ususnya. Ususnya ada uratnya. Coba kalau kamu bikin nyamuk. Kalau yang santri agak nakal itu ya ada alat kelaminnya, ada uratnya. Coba jenengan bayangkan nyamuk kecil kan? Itu ada uratnya enggak? Ada ususnya, ususnya ada uratnya. Uratnya ada bakterinya. Pusing kan kamu? Jadi sebetulnya ayat Allah yang dasar itu bukan dinosaurus tapi nyamuk. Bikin uratnya dinosaurus masih gampang, hewannya besar paling uratnya segini. Itu pesan di Juwana bisa lah. Tapi kalau pesan organnya apa? Nyamuk. Perutnya seberapa? Sudah gitu dia di dalamnya ada calon anaknya. Lebih kecil, banyak lagi jumlahnya coba. Nah ini agama ini datang dengan akal. Jadi kelihatan ada mukjizatnya Quran karena menyontohkan. Dan kelihatan mukjizat kalau dijelaskan pakai logika. Yaitu kayak apa susahnya bikin nyamuk. Sudah kecil ada organnya, organnya ada uratnya, uratnya ada kumannya, kumannya ada uratnya. Pusing gak? Makanya tidak ada kampus yang siap memaklumatkan diri sanggup bikin nyamuk. Karena ya gak sanggup tadi. Lah itu mukjizatnya Quran. Jadi agama ini ngendikane ulama-ulama ja'a bil iltizazil aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Makanya kita nanti kalau mau mati itu yang senang saja. Kita enggak tahu caranya hidup, tahu-tahu lahir, tahu-tahu hidup, tahu-tahu punya hutang, tahu-tahu banyak masalah, enggak tahu kita. Nanti kalau mati juga gitu, enggak ingin mati tahu-tahu mati. Nanti enggak tahu tahu bangkit. Makanya sudah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nufasu insyaallah taala minal. Makanya kata Sayyidina Ali kalau ada orang susah hidup, kamu lahir, keinginan kamu apa keinginan Allah? Ya, keinginan Allah. Kamu mati, misalnya orang frustasi ingin mati, ya tidak bisa mati. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak mati. Ya sudah, zaman kita hidup ya tidak bisa mengelola kehidupan ini, ya sudah. Kalau mati juga tidak bisa mengelola kematian ini. Makanya terus kita diajarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berhubung kita tidak tahu, ya sudah hidup kita, mati kita, semua di tangan Allah. Sudah kita pasrah saja. Senang jame mati, es mati aja, serau sah pamit, sudah mati aja, sudah gak ribet. Makanya wali-wali itu ya biasa ngelihat kematian itu. Bukan karena yakin masih masuk surga, ya enggak. Kata wali-wali itu di dunia ya Tuhannya Allah yang ngurusi kita, ya Allah nanti di akhirat ya. Itu tauhid, ya jadi saya ulang lagi ya. Jangan terjebak hukum adat. Karena dalam hukum adat itu sebenarnya Anda tidak aktor, tapi hanya saksi. Yang namanya telur keluar dari ayam, ayam keluarkan telur. Tapi sebetulnya ini tidak mengikat. Allah bisa saja bikin hewan dari yang lain. Kayak tadi mengeluarkan untanya Nabi Soleh dari batu yang apa? Besar. Ya Allah itu mohal. Bagaimana mungkin? Nah memangnya ayam jadi telur, telur jadi ayam, Anda ikut berkontribusi kan? Andai kan Anda menyaksikan kudrohnya Allah Ta'ala di semua kejadian. Yaitu Allah bisa bikin nyamuk. Nyamuk ada organnya, organnya ada uratnya. Dengan reputasi seperti ini maka kita akan mensifati Allah innahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, diulang-ulang. Sama Indonesia yang sekarang seperti ini, yang kata orang ada yang bilang terbelakang, ada yang bilang tertinggal dari Eropa. Mungkin dalam kudrat tua untuk bikin Indonesia lebih makmur dari sekarang, bisa mengalahkan negara-negara yang lain. Jadi kalau kamu ingin, tapi Indonesia banyak masalah gini-gini, bagi Allah mudah saja menyelesaikan masalah. Tetap inna dzalika 'ala wahi yasir. Kita harus optimis bahwa semuanya bagi Allah mudah. Tapi cara berpikir ya tadi, dengan reputasi Allah bisa bikin nyamuk. Dan nyamuk sulitnya di mana ya tadi? Sudah kecil, punya organ, organnya punya urat, uratnya punya bakteri, bakterinya punya organ, organnya bakteri, mungkin ada bakteri lagi. Pusing kan? Ya jangan, gak usah dipikir kalau pusing. Ya jadi, terus yang terakhir, saya mohon kalau baca Quran sebisa kita ada yang diangen-angen. Jadi Allah kalau mendorong kita mengakui eksistensinya Allah, Allah sering ngendikan yang mudah-mudah. Misalnya, saya ini yang menciptakan kamu, saya yang menciptakan kamu. Falau latu sedigun, sudahlah, saya ini nahnu kholaknaku. Saya ini pencipta kalian, bu ya, oh. Hubungan kamu itu dengan saya. Urusan kamu terdekat itu dengan saya, kata Allah, bukan dengan yang lain. Karena saya yang menciptakan kamu, kata Allah. Tapi kita ini aneh, jadi manusia itu aneh. Dengan zat yang menciptakan kita tidak punya urusan. Dengan yang tidak terkait dengan kita, kita punya urusan. Itu kan aneh. Dan Allah kalau menerangkan itu gampang. Terus bagi manusia yang kumoluhur, yang angkuh, seakan-akan bisa menentukan segalanya. Walau la ingkuntum ghaira madinin, tarji'unaha ingkuntum sodikin. Kalau kamu orang hebat, bu ya, oh, ketika nyawa kamu mau keluar itu kamu tahan. Supaya tidak kamu tidak jadi mati. Enggak keren kan orang hebat kok mati gitu. Kamu sombongnya kayak gitu seakan-akan bisa ngatur dunia, menaklukkan dunia, ternyata kamu mati. Harusnya enggak usah mati dong. Fa falaula in kuntum ghayra madinin tarjiuna in kuntum sadiqin. Makanya falaula idza balagatil khulqum antum khina idzin tentang bu ya orang-orang yang keren, yang merasa hebat, yang biasa ngatur dunia, bu ya ketika mati itu jangan mau.
0: Ya, ya ini sensitif lah ya.
1: Ya saya kira demikian ya, semoga lewat ngaji ini kita kembali ke tauhid yang benar lewat penjelasan-penjelasan yang clear, yang rasio. Saya pastikan agama ini datang dengan al-iltizadul akli, kenyamanan ber. Kayak apa susahnya kita dengan jadi ateis? Karena harus punya rumus bahwa yang ada diciptakan oleh yang tidak. Itu kan jadi aneh. Makanya ukuran iman, salah sun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ciri utama iman itu nyaman, halawah itu manis. Karena ya itu tadi apa yang dibawa oleh Quran dan hadis sesuai akal kita. Maka masyhur di kalangan para ulama ada pepatah, laulam yakun maja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanah. Kalau saja Muhammad tidak maklumatkan kalau ini agama, akal pun akan setuju bahwa yang dibawa itu hal yang luar biasa. Karena agama ini tidak lam yusodim al-aql, agama ini tidak akan menentang akal. Di kaum ya'tilun, di kaum ya'tafak. Kalau ada orang bilang, akal saya itu menolak faham agama, itu akalnya yang perlu dicek. Ada masalah itu pasti. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Tapi semenjak rutin konsumsi Habutop, alhamdulillah hampir gak pernah dengar ayah saya ngeluh lagi.
1: Oh, obat herbal ramuan Arab itu ya?
0: Betul, Om.
1: Patut dicoba tuh, kirain cuma bisa buat menjaga kesehatan aja.
0: Enggak tuh, Om. Habutop ini selain menjaga daya tahan tubuh, banyak juga manfaat lainnya, Om. Baik buat penderita stroke, jantung, gangguan kesehatan, dan juga untuk kesehatan tulang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan yang hanya ada di jam 6 hingga nanti di jam 8. Dan tentunya Lania di sini akan menemani sahabat Stara sampai nanti di jam 8 di acaranya Tembang Kenangan. Dan Lania di sini, selamat pagi nih buat sahabat Stara yang sudah pagi-paginya sudah jogging, sudah lari-lari di pinggir lapangan mungkin, ataupun di pinggir jalan yang pagi-pagi udah berolahraga, yang semangat ya sahabat Stara. Dan tentunya sekarang masih di tanggal 10 hari Jumat dan bulannya masih bulan Juni 2026. Tentunya yang penuh berkah ini, dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, tentunya bersama Habu Top Obat Herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Dan buat sahabat Stara yang mau bergabung bareng Lania, yang mau salam sapa, request lagu, monggo tentunya Lania tunggu di 0822-311-000-70. Sekali lagi di 0822-311-000-70. Dan Lania menunggu sampai nanti di jam 8 nanti. Oke, langsung aja nih Lania mau siapin lagu. Ada Matahari dan Rembulan dari Nike Astria. Langsung aja kali ya Lania gelirkan, dan selamat menikmati dan selamat mendengarkan. Oke, langsung aja yuk. Matahari dan Rembulan, pembukaan di hari ini, di pagi hari ini. Cus.

0: Dek, Mas pulang.
1: Waalaikumsalam. Pas banget. Itu aku udah siapin air anget buat Mas mandi berendam. Kan kalau habis olahraga paling enak berendam sama air anget.
0: Wah, cocok banget tuh, Dek. Yaudah, Mas mandi dulu ya.
2: A few moments later.
0: Pulang futsal, mandi air anget. Badan jadi relax, enteng, bro.
1: Udah Mas mandinya. Makan malam dulu yuk. Udah ada siapin nih.
0: Mantap. Oh iya, Dek. Pesanan Mas udah dibeliin belum?
1: Yang mana? Habu top.
0: Iya.
1: Sudah dong, kan aku juga nanti harus rutin minum Habu Topnya supaya promil kita sukses.
0: Nah, itu maksudnya. Walaupun usia pernikahan kita baru 2 bulan, gak ada salahnya dong udah promil, kasih cucu buat ibu sama bapak.
1: Iya Mas, Habu Top kan mengandung habatus sauda yang baik buat menjaga kesehatan dan bagus juga buat kesuburan. Supaya adonan Mas bagus, cetakan aku juga bagus.
0: Hai, bisa aja sayangku. Yuk ah, sekarang.
1: Apanya Mas? Makan dulu.
0: Iya.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan yang hanya ada di apa nih? yang hanya ada di Setara ya, tentunya ada di 93,4 Setara Radio Banjar FM dan masih di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara bersama Lania di acaranya Tembang Kenangan yang hanya ada di jam 6 sampai nanti di jam 8. Langsung aja kali ya Lania mau bacain atensi dari sahabat Setara. Mungkin ada dari Bu yang tebilungnya nih ya. Ada dari Bu yang tebilungnya nih. Assalamualaikum Lania. Waalaikumsalam. Hadir minta tambangannya nih dengan judulnya Cinta Hampa. Oke. Dan salam-salamnya buat Mbak Cemplon, Umi Kultum, Umi Kultum, Mbak Izidan, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Mbak Tini, Isna, Bu Mega, Mbak Hanum, Burunta, Mbak Siti Maimunah, Mbak Reni, Mbak Titin Somagede, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Dan buat Mbak Lanianya, selamat beraktif. Semoga sehat selalu dan terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi juga disusul sama Sane Filan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi kembali Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Di request tembang kenangannya Mbak, siap. Dari albumnya Iis Sugiyato dengan judulnya Jangan Sakiti Hatinya. Atau Pernahkah Dulu dari Angel Puff. Oke, kirim salamnya juga buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun kalian berada. Dan matur suwun Balania, matur suwun kembali. Oke. Ada dua atensi dan dilanjut lagi nanti setelah lagu dua ini Lania putarkan ya. Ada Cinta Hampa dan ada apa nih? Ada dari Isugianta dengan judulnya Jangan Kau Sakiti Hatinya atau Kau Pernahkah Dulu dari Puff ya. Jadi langsung aja Lania mau puterin lagu-lagunya karena requestannya mungkin udah ditunggu sama sahabat Setara dimanapun kalian berada. Dan ada Dewi Yuliana dengan judulnya Cinta Hampa. Jadi langsung aja yuk diklirkan lan didengarkan dari hati. Cus, selamat menikmati.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
0: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
0: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.